0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Gandeng Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi di Puskesmas Lumpue, Wali Kota Parepare optimis tekan stunting hingga 17%.
5: Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang kami banggakan, kehadiran ibu menjadi semangat bagi kita hari ini. Atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu Wakil Gubernur yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Kota Parepare. Itu yang kita berharap, insya Allah kehadiran beliau akan membawa berkah buat kita semua. Kita tadi mendengar laporan dari BLT Kadis Kesehatan bahwa alhamdulillah ada penurunan, tapi
4: peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Parepare, Sekda Kota Parepare Hamka tegaskan komitmen perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045.
6: Masa depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
4: Ahmad Aryadi, Nakodai PBPSI Parepare 2026-2030, PBPSI Sulawesi Selatan siapkan akselerasi pembinaan dan lapangan indoor.
7: Sarana ini kan kemarin, lapangan ini ada lapangan poli di situ, nah banyak-banyak event, bagaimana menurut itu, apakah harus pembuatan sarana baru atau seperti apa?
8: Sudah ada yang disiapkan, jadi ada disiapkan dalam bentuk indoor di daerah Batu Kiki dekat stadion di sana. Sudah. Itu sangat cocok untuk berikutnya.
9: Sudah ditentukan tanggal untuk pelantikan?
8: Belum. Kita tunggu saja karena di 24 tempat ikut itu kan ada sudah ada terjadwal semua.
7: Pelantikan serentak apa dia?
8: Tidak, masing-masing.
4: Minta hakim ikut turun ke warga, ketua RW di Ujung Bulu usul ada program edukasi hukum lewat RT RW.
10: Harusnya hakim bisa juga turun di lingkungan ini, maksudnya di kelurahan-kelurahan. Itu bisa dia menjelaskan ke kita supaya kita juga paham apa dasar hukum begini. Kalau jaksa biasa Pak Janggo, biasa Nino, kalau jaksa pernah turun.
11: Jadi berharap ini hakim ini lebih dekat ke RT RW bisa menjelaskan semuanya, Bang Unedi.
10: Ya begitu, baik kita juga jangan begitu ada persoalan. Yang kita ya malu namanya hukum, kita tidak tahu menahu, hanya mendengar saja. Jadi kalau ada yang begitu, nah kita sudah.
3: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya untuk menekan angka stunting hingga mencapai target 17%. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid saat mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dalam agenda penanganan stunting di Puskesmas Lumpue pada Rabu kemarin. Tasmin mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berharap sinergi ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Parepare.
5: Kehadiran ibu menjadi semangat bagi kita hari ini. Atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu Wakil Gubernur yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Kota Parepare. Itu yang kita berharap, insya Allah kehadiran beliau akan membawa berkah buat kita semua. Kita tadi mendengar laporan dari BLT Kadis Kesehatan bahwa alhamdulillah ada penurunan tetapi tidak signifikan. Ya, kita berharap ke depan.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua TPPS Provinsi Fatmawati Rusdi meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah kota, Porkopinda hingga organisasi kemasyarakatan akan mampu menekan angka stunting secara efektif.
12: Saya selaku Ketua TPPS Provinsi selalu yakin dan percaya ketika kita semua sudah hadir, jajaran Forkopimda, ketua organisasi perempuan, semua elemen masyarakat bersatu. Saya selalu meyakini bahwa kita akan mampu menurunkan angka stunting tersebut.
4: Selain meninjau Puskesmas Lumpue, kunjungan kerja ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial serta pembagian bibit cabai untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga di Kota Parepare. Insan mesra, pemerintah Kota Parepare menggelar puncak peringatan Hari Anak ke-42 tahun 2026 di lapangan Kota Binalipu. Peringatan ini menjadi momen penting untuk menjamin hak partisipasi dan perlindungan anak menyongsong Indonesia Emas 2045. Suasana lapangan Kota Binalipu Parepare, Kamis pagi 23 Juli 2026 dipadati ratusan pelajar tingkat SD hingga SMA. Mereka hadir mengikuti upacara puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kota Parepare, bertindak sebagai pembina upacara, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Aung Hamka. Peringatan kali ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sekda Parepare Amarung Aung Hamka menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan investasi utama untuk mencetak calon pemimpin bangsa di masa
6: Hari
4: depan.
6: Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
4: Tidak hanya sekedar seremonial, momen Hari Anak Nasional ke-42 juga dimanfaatkan pemerintah Kota Parepare untuk memperkuat implementasi Gerakan Nasional Ruan Aman Nyaman atau Gernas Rana serta kampanye Berlian atau Bersama Lindungi Anak. Pelaksana tugas Kepala Dinas DP3 Kota Parepare Insinyur Widana menjelaskan, kedua gerakan ini bertujuan untuk membebaskan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan masyarakat maupun sekolah.
12: Dini hari ini adalah puncak Hari Anak Nasional. Kita melibatkan semua anak-anak yang ada di Kota Parepare, SD sampai SMA, dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan untuk menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2045, menyongsong Indonesia Emas.
4: Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan YLP 2IM, Akti serta jajaran pejabat pemerintah Kota Parepare. Insan mesra, masa kepengurusan baru PBPSI Kota Parepare periode 2026-2030 resmi bergulir di bawah kepemimpinan Ahmad Triadi. PBPSI Sulawesi Selatan pun menargetkan pencetakan atlet berprestasi lewat dukungan fasilitas indoor baru di Bacu Kiki. Rangkaian pemilihan ketua PBSI Kota Parepare periode 2026 hingga 2030 berjalan lancar. Terpilihnya Ahmad Triadi diharapkan mampu membawa angin segar bagi kebangkitan olahraga poli di Kota Bandar Madani ini. Ketua Umum Pengurus Daerah PBPSI Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar Sarjana Ekonomi, menegaskan bahwa kepengurusan baru ini akan langsung diakselerasikan dengan program pembinaan atlet yang matang. Hal ini dilakukan demi mengejar target juara di berbagai event dan turnamen besar. Menjawab persoalan sarana latihan, Muhammad Sadar mengungkapkan pihak pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid telah memberikan lampu hijau penggunaan lapangan indoor di kawasan Bacu Kiki.
0: Dengan Pak Wali Kota, Pak Tasmin, bahwa tolong diberikan dukungannya dan pemerintah sudah siap memberikan tempat latihan yang ada di Bacu Kiki dekat stadion itu untuk pengurus. Sudah ada yang disiapkan. Jadi ada disiapkan dalam bentuk indoor di daerah Bacu Kiki dekat stadion di sana. Sudah. Itu sangat cocok untuk dilakukan.
4: Sementara itu, terkait agenda pelantikan pengurus PBPSI Parepare, PBPSI Sulawesi Selatan menyebutkan prosesi pelantikan akan disesuaikan dengan jadwal masing-masing daerah dan tidak dilakukan secara serentak. Insan mesra, pengurus RW di Kelurahan Ujung Bulu berharap adanya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif dari institusi kehakiman. Hal ini disampaikan oleh salah satu ketua RW saat berinteraksi dalam program Obras Sultan, Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, selama ini peran kepolisian dan kejaksaan sudah cukup terasa di lingkungan warga, namun kehadiran hakim untuk mengedukasi masyarakat di tingkat kelurahan masih sangat dinantikan. Edukasi ini dinilai penting agar para pengurus RT dan RW memiliki pemahaman dasar tentang hukum dalam melayani warga.
10: Harusnya hakim bisa juga turun di lingkungan ini, maksudnya di kelurahan-kelurahan. Itu bisa dia menjelaskan ke kita supaya kita juga paham apa dasar hukum begini. Kalau jaksa biasa Pak Janggo, biasa Nino, kalau jaksa pernah turun. Jadi ya begitu, supaya kita juga jangan begitu ada persoalan. Dan kita ya malu namanya hukum, kita tidak tahu menahu, hanya mendengar saja. Jadi kalau ada yang begitu, ya kita sudah tahu, oh begini. Jadi masyarakat kita itu setelah ada persoalan, tidak langsung ke kepolisian, ke apa. Harusnya kan ada RT RW dulu.
4: Ia menambahkan, jika para ketua RT dan RW dibekali pengetahuan hukum yang memadai, berbagai konflik sosial ringan di tengah masyarakat dapat dimediasi terlebih dahulu di tingkat lingkungan sebelum dibawa ke proses hukum formal.
2: Demikian, liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekam di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
2: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
13: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sejumai Po Janggo.
14: Iya. Bisa dingin.
13: Bisa dingin sejumai sih. Perdengarangin sama serah khusus kaum muslimin untuk memakmurkan masjid-masjid di dekat seputar tempat tinggal tak.
14: Iya, ternyata lo maki cuma Indonesia.
13: Nih.
14: Perlu tole perhatikan masigi eh.
13: Iya.
14: Maka dajana sembarang masigi.
13: Iya.
14: Artinya itu lebih afdal itu masjid yang besar. Lebih afdal itu masjid yang pertama kita pergi Jumatan daripada masjid yang kecil atau masjid baru.
13: Lebih afdal masjid yang besar.
14: Yang besar.
13: Yang rumah sempanya.
14: Iya.
13: Oh, Mak Jumadi.
14: Iya. Apalagi kan aku ke masigi emi gini.
13: Ya.
14: Eh, bahasana saga masigi sedepek bola ta Indonesia. Dua misalnya tu.
13: Ya.
14: Ya si isi biru ya we. Lebih abdal ya si eh. Pak lebih yoloi, lebih marajai.
13: Bahasa
14: tu. Jadi itu Pak Jumat aku tu mungkin.
13: Ala aja tak kada Po Janggo.
14: Dia jawab kada ini itu makan.
13: Ajolo cari kaki. Dua tahun yang lalu detoro isanya maka dapat ken rumah kan regurer tu we.
14: Nih.
13: Mak Jumat ke rumah di bola. Alena tobang, Alena tu mak tobang. Saga mi siswana. Saga mi jemaana.
14: Iya. Yeah.
13: Telu mi.
14: Wah. Maka ya, rasa itu Jumatna.
13: Ini rumah kada kak. Hera kak makar kak. Majan nang ketu mak ketok be mundri. Ya, tapi ucile-cile kat eh digasan dah telu misan dah eh mana ketua-ketua sempat aja
14: lu kecileng ya corona
13: kang kurus ada pun berlaku pun jago engkau mundit lalu mundit tu lo kacile-cile yang sandal nah tahu ya kur Allah macam nak ketua ke ukur tu macam mana telu miro jemaah ne lulungan anak telu
14: ya
13: maka dekat letur apa pemahaman nah
14: apa winger ramu piro ada dan Ustaz Rosiding
13: ya.
14: Maka dari itu minimal 60 orang
13: 40 orang
14: 40 orang iya. Orang tempatan
13: yang dekat di situ
14: dekat situ biasa sholat di situ
13: iya.
14: Jadi namun naseng 10 sebu seumpamana tuh seumpamana ini aja 10 sebu
13: iya.
14: 100 nah tapi kalau orang-orang pendatang ji
13: iya.
14: Itu dianggap tidak sah
13: tapi kang anere ke jemaku ke pojanggo tahu yang ketutup maka dah na pertimbangkan ya pendapat nasi saulama tak maka dah pedik mabela kilo masem pajang pedik yeah. Mabela pahala tak kata yeah. Tuang kali ngak mapakur po janggo
14: nerawas je maka deh jampe tu nak maka deh kak ternyata anu to para lutoki mak nu
13: ya yeah. Para lutoki
14: maringkalinga
13: iya iya jadi aja asalatani tapi air balik bolaku po janggo engke kapang siulo mundro koro pare-pare.
14: Iya. Yeah.
13: Anakna.
14: Iya. Yeah.
13: Kepatu maju mate koro mundri si, dengan kondisi begitu kada kau. Hirama namo je bali bolak maka de maju mate mundri bola ta kada ka iya najar ode bisa ge.
14: Alirangah galirana.
13: De bisa kada pe ku carana ro. Makanya apa mana yang kelima ketuk ban. Bayanganku itu po janggo banyak orang di depan jemaah mendengarkan. Astagfirullah. Insya mesra
14: jadi,
13: tetap.
14: Ya makoro jadi wedding le perhatikan insya mesra.
13: Iya.
14: Jadi itu.
13: Oh iru apa? Lete galombangi, ya lete galombangi ru radio he.
14: Wah dega belum tuh nir, kagak belum tuh nir.
13: Lete galombangi nggak apa? Baca nih. Jadi insya mesra silakan bergabung dengan kita di sini di Obras edisi hari Jumat tanggal 24 Juli.
14: Iya.
13: Ajol
14: itu. Ini mana cerita nih, Ro?
13: Oh, ker kapa yang monri radio atau ipo jam?
14: Nano kapa?
13: Radio SD, SD 14. Iya. Iya. Radio nah. Aku memang kero yawa kita diklak dulu pun musik nah.
14: Iya. Kalian aja punya kampung kapa?
13: Kalian aja apa punya kampung? Pada setengah-tengah itu dia tua ding. Pada biasa pengalaman mi ipo jam gue.
14: Iya.
13: Pada ro biasa pendengar ya, maka deh. Iya naseng, upolopo sak dana radioku. Iya rukur ya wak ya.
14: Iya, mas nami biasa kemana?
13: Iya, upolopo nase sak dana radioku apa mager boleh berlaku dengan radio na. Napuji, jadi napuji itu nase mangkelinga cara obras jadi peringkelingannya kan. Maka dekat, aja mau takut tung kama tempat diisi naku upolopo sak dana radio tanah ini. Iya,
14: lengi kama mau tapi lengi natuju.
13: Lengi natuju iya, kada kak. Aja mau takut tu apa angkat tu tu mada ritau mampat. Sadar radio memang tu PD4 di sini. Allahu Akbar. 0421 0853 9535 0907 silakan bergabung tu yang mau bergabung. Meruak-ruani anu Pak Janggo.
14: Saya.
13: Pak Balu Bendera.
14: Oh.
13: Pak Balu umbul-umbul eh.
14: Oh, sing meruak-ruani pas saya.
13: Meruak. Ko pas saya tu meruak.
14: Pak kunangi mirik lo mapa sa.
13: Meruak gak pasai kumele. Bagian kian rugi gak pojang gak kot onrana nu.
14: Aji gapar,
13: aji gapar.
14: Nah, terkait persoalan beras.
13: Aji agan naik tepule apule koro.
14: Hah, ampulo.
13: bukan itu pertanyaanku pojang. Aku kalau itu menasani ampulo. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya kan biasanya wartawannya pasti yang ke berita tu Napoleon.
14: Baca pipintai.
13: Oh, dia tu melo makan mangkuk kue.
14: Dia nulai apa itu berita? Indonesia prosesnya diliput siangnya.
13: Dibuat
14: beritanya sore, malam.
13: Puasanya.
14: Dibuat mie berita radio pagi diputar.
13: Puasanya makan apa ada cerita nih Bu Handayani? Makan ada uang kelingan apa tu makue he? Apakah maring kelinga Tokyo koro ya roe maksudku agar nasar papa sayo kor gere
14: ya
13: Tapi aku rame tu itu beras SPHP pun jangu. Biasa ku lalu kau kan biasa kau ku wiri leleng pak beluk-beluk berat tu.
14: Biasa. Amamu je nuna, amamu na yang ku hasil investigasi na bulok amamu.
13: Iya, tapi mai pada dem bagian itu ku pak beluk pinggir-pinggirannya ku amamu.
14: Hah?
13: Mai dem mau bagian yang pak beluk pinggir-pinggiran biasa nama.
14: Karena sekarang itu Indo ada lagi ya, modus ada indikasi itu beras PHP kan kualitasnya bagus. Ya alhamdulillah toh. Nani. Nah buka itu we. Nah penjadi beras sani. Beras premium mi. Selai kan nah. Agana sanna karunna.
13: Karunna di.
14: Sakna toh na selai sakna. Nah ini kemarin karena ada temuan kemarin itu banyak sekali bungkus beras SPHP di Galung Maluang.
13: Oh ya ya ya ya.
14: Buku ya. Nama koro.
13: Jadi curiga tau we.
14: Ya curiga tele pak koro. Nah makanya ini yang disidak tadi bulog untuk memastikan bahwa stok tidak terganggu dengan itu. Nah, alhamdulillah di Lekesi harga tetap HET-nya maksimal 60. Kemudian dilebukkan juga begitu. HET-nya maksimal 60 juga.
13: Iya.
14: Iya.
13: Makanya metode gitu ya. Ero hari Jumat kemarin kan ero anakku ya Pak Janggo, yeah. Pak Gereb.
14: Yeah.
13: Hari Jumat kemarin yang ke Gereb itu bagi bermakro ber SPHP. Kada. Mak ini ada Jumat berkah nah liak Kak. Ini kenapa ada Jumat berkah begitu beras biasanya kan nasi-nasi kota.
14: Enggak yeah,
13: tahu nasi dikasih ke orang di pinggir jalan wal. Ya ternyata isinya itu Pak Janggo makanya memang tuh.
14: Iya, makanya beras SPHP
13: bagus,
14: itu.
13: Iya, tapi yang katanya itu biasa mah dari mengaludi.
14: Artinya layak di untuk dia anu dikonsumsi.
13: Kalau bilang layak, layak sekali ya, kok jangan.
14: Layak.
13: Layak sekali. Iya. Jadi ada indikasi begitu. Nasi lete keruna na balu anu
14: premium.
13: Premium ki. Aduh. Aja tak korola do. Aja anak korak kala ke papa sa Pak Pak Balu. Dan niagana anu cek dek mi tumatu ma dari maka solang.
14: Iya.
13: Anu cek dek mentu tumatu ma baraka anu cek dek mentu tumatu maka solang. Iya.
14: Pemilu ki amang. Alin neko jigapar.
13: Ah iya. Amalak dan ingkok kun itu.
14: Aja neko bangunnya teli.
13: Masa ni dia nak balu bangunnya. Paling bangunnya beli tu. Nak balu nasi mi. Tak buka mo ke je tu. Anu tak pu janggut.
14: Tua mana mo?
13: Tua mana mo di. Iya.
14: Loading.
13: Loading. Iya. Yang mau bergabung tetap kita tunggu.
14: Iya.
13: Pak Kadis Kapa Mele.
15: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
13: Warahmatullahi wabarakatuh ya.
15: Apa kereba Indonesia?
13: Kereba DC yang bangun.
14: Alhamdulillah bawa roti.
15: Ya, jadi saudaranya Indonesia, Indosiar ya.
14: Iya, saudara Indosiar ya. Itu SCTP.
13: Indosiar.
15: Bubur Niro. Eh akademi pole pare-pare ya sesari. Ya nang kamu nonton Indonesia akademi dandu.
13: Ya nang kamu nonton
14: ya aku TikTok mani.
13: Menonton kayak anu mi po cuma nonton Trans 7.
15: Oh.
14: Arisa
15: apa tur makel dandu ku nonton-nonton toko dandu.
13: Oh iya magi angka ganu na pare-pare wakili na pare-pare.
15: Angka serena so to pare-pare anak SMA telu tapi kita masih rapi tapi gugur nih yang penting polen Indosiar masuk 42 besar
13: ya yang penting polen ya. Ditampil
15: iya jadi ya si turwarek makoro nih
13: iya
15: biasa memang jenak lolong makna kalau SPP itu yang bagus jadi cuma kanja medium na premium.
14: Makanya satu premium ya, sanamu oh, premium.
15: Apa itu jadi SPHP, iya premium gak?
14: Dia sekategori nah tapi
15: iyo.
14: Di atas 25%.
15: Apa iro Indonesia wajang goma? Nah biasa meli kan makanya aku mata di ibu nasi kuning.
13: Iya.
14: Iya.
15: Biasa tuh kama peca. Ini lo kapan? Nah campur makor di.
13: Berasa agak nali SPHP.
15: Iya SPHP.
13: Ya aku SPHP rata-rata itu.
14: Rata kualitasnya tuh
13: kualitasnya bangunnya.
15: Iya. Tapi kalau kecurigannya bulog ada begitu mungkin saja karena biasa tuh angka nonrem meli tanah aku juga par kalau mendarat cari tempat-tempat lain kadang angka mau pecah.
14: Iya.
15: Jadi rokapang apakah dioplos, apakah dia apa deh. Jadi mako di jemi tak kadang iko masalah bisnis dan bisnis di.
14: Iya kok bisnis selalu berusaha untuk bagaimana caranya modal kecil untung besar.
15: Begitu di.
9: Itu pak bisnis
15: ya. Iya. Apa iya nje wita ya? Pura ni apa nrese Andre na generasi emas ya? Irin BGW korupsi di Bosna. Angka si kau survive wa janggo Indonesia. Korupsi si Andre na si binatangnya na korupsi.
9: Andre na si binatangnya we nang kau mana si nani mah kemati-mati ama dokumana binatangnya na korupsi itu Andre na binatangnya.
15: Jadi
9: Allah.
15: Apa sebenarnya yang terjadi di negara kita ini?
9: Makore eronas ero saya manu tahu Bang One tidak ada rasa syukurnya. Mako ni
15: dia tu ya. Tapi kata ustaz beraka maka dah aja ambai ku marak de ba malak de pikiri ke Bang One.
9: Wah, dia je ni pikiri ke roga ya.
15: Maka raka dia je pikiri ke Pak Ustaz.
9: Cerita-cerita tu ya.
15: Ya, dalam benak saya ini selalu bertanya apa apakah ini berhubungan dengan Dirjen Pajak Melo Sinapanok Babinse Babinkanti Mas? Jadi kan ini kan kita hubung-hubungkan saja ya. Jadi syukur kian kayasan kita bersyukur ada Radio Mesra, ada acara Obras, karena acara ini sudah 2 dekade lebih betul-betul memberikan kepada masyarakat bagaimana mengeluarkan pendapat dan melepaskan dari pemikiran yang kita dianggap pemikiran jenuh ini. Karena awal mula saya masuk begini memang saya hanya berpikir bagaimana melepaskan pemikiran saya yang terlalu tersumbat sebenarnya.
9: Iya. Yeah.
15: Tersumbat itu pikiran Pak Jago kotori pikir iki. Maku kadang nih. Pada biasa tahun berapa itu saya ingat sekali itu ada kejadian di area saya Pak Jango, saya belum jadi RW, yeah. Itu ada flu burung.
9: Iya, betul.
15: Masih Pak Sengkat Tolabu wali kota, masih Pak Kadarusman camat di ujung. Jadi itu biasa ke kampungku banyak masyarakat memelihara ayam dibawa-bawa rumahnya termasuk bangun ini nah.
14: Iya.
15: Apa cuma perekamanu ya. Ya. Tapi manuku ya Pak Jango.
14: Maparaka.
15: Iya maparaka.
14: Mas maparaka.
15: Bukan beternak. Kalau beternak itu kan ada kandang khusus ya. Sayangnya kan ada di lokasi di belakang rumah itu sekitar 4x5 meter itu saya rembak-rembak nih jadi kandang ayam. Tapi rumahnya di Indonesia dia apa-apa ini. Maksudnya di kandang saja situ berkeliaran.
14: Iya.
15: Ah, suatu hari itu tetangga mereka manuknya mati.
14: Iya.
15: Jadi makan muka, kalau burung itu. Tapi itu kan masyarakat tidak tahu menahu. Harusnya nanti dinas yang berkepentingan ini PKPKA turun ke masyarakat. Apa sih artinya memelihara binatang begini, apakah mengganggu lingkungan atau tidak. Karena mungkin akan terjadi flu burung di masa hujan.
14: Ya, angka metode waktu bangunnya. Biasa kalau mapamula busiwi.
15: Ya,
14: betul. Malah selek na
15: mati bajana.
14: Tanya bajana rawina.
15: Rawina.
14: Iya.
15: Jadi yang kembali mulaku Pak Janggo. Upadanya maka aku mati itu menunggu baja. Flu burung tuh. Ba, dia nama padakak. Mama ya. Komekoi.
14: Ya, dia terima.
15: Iya dia yang terima, kan itu masyarakat dia melihat 10 burung manuna.
14: Iya.
15: Jadi begitu saya telepon di Radu Masra makwe Kanjak naro Radu Masra Indonesia.
9: Iya.
15: Pak Janggo saya salut. Begitu saya telepon Radu Masra berdatangan semua wartawan di rumah saya.
9: Iya.
15: Oku tuh naro biasa agak terkenal. Viral lah Pak. Dia Pak gak viral maka viral hanya berapa wartawan. Ada namanya Hendy dari Metro ya.
14: Mana kerja Hendy punya Metro ya?
15: Hah?
14: Hendy penyiarnya ada Mas itu Hendy penyiarnya.
15: Oh apa?
14: Abdi. Wah
15: tengku Metro biasa.
9: Abdi apa?
14: Abdi penyiar. Abdi Alpiang.
9: Piang.
15: Ya, Alpian ya Alpian.
9: Iya Piang lah satu.
15: Ada almarhum Rusli dari TV One.
14: Iya.
15: Engkau mana nih lo boleh? Jadi sempat saya diwawancarai. Iro tu, nak ceri kak luraku, mana mula lapor ke wartawangnya?
14: Dan lura makadatannya, ya lapor ke wartawangnya.
15: Karena ya matil puma kobras.
9: Nang kelinga mi, nang kelinga mi.
15: Ya, jadi ini bagusnya beras, maksudnya bukan kita. Jangan sampai makan kita kritisi, tidak. Kita kan hanya melaporkan sesuatu yang membahayakan.
14: Ya.
15: Ternyata camat Pak Kanak datang. Dinas yang berkepentingan, PKPK ya, PKPK. Ada dokternya. Ternyata Yerutowe Indonesia, Pak ya. Janggo, baik nak tutup ni, enggak nak, nak pakai pokoknya. Saya bilang, bagaimana budok, bahaya sekali kah ini? Dia bilang, bangun ini, kalau ini dipegang, bisa pindah ke manusia.
9: Weh, bahaya anak flu burung ya, di?
15: Iya. Jadi waktu ini kan ini seng, jadi kata ni bami mana, apa yang batam aku anu, kantong, apa yang sampai.
14: Itu nu biasa, makong.
9: Itu nu biasa, ni?
15: Ya, lanjutnya nanti begitu dibakar. Jadi semua ayam di daerah saya dikumpul, hidup yang hidup dikumpul, dimatikan, dibunuh, dibakar.
9: Kesina.
15: Ya apa ya? Tidak dibakar, tidak dibunuh. Mungkin masyarakat mengkerai, kalau si bangun dedit nih alam manusia. Jadi upadangi dokter, kenapa ayam saya tidak jambel Pak Dok, Budok? Ini kan ayammu ini seperti manusia yang tidak berkeliaran.
9: Oh,
15: jadi iya, dia tidak terinfeksi penyakit karena dia selalu di kandang.
9: Karantina.
15: Ya. Pada cerita anak tahu ya, maka dah angkat itu kumagale itu rijok kawan di maka itu bahaya.
9: Biasa
15: kena virus.
14: Iya.
15: Ya kotori mondo mi bola anak kan tidak kena virus.
9: Ya aman aman.
15: Nah, jadi ini sekilas ya. Jadi saya harap memang bahwa kita ini di Radio Mesra betul-betul bagaimanapun binatang itu memang perlu dipelihara. Tapi kita lihat juga kondisinya di daerah mana kita bisa pelihara.
14: Iya, binatang perlu dipelihara bangunnya, tapi enggak tahu masih Pak binatang.
9: Dia pelihara binatang tapi sifat binatang dan pelihara. Sifat binatang.
15: Jadi saya berhenti begini karena dilarang oleh PKPK dulu, dipajang nama pelihara. Jadi tolong ini PKPK. Apakah memang bisa orang di daerah-daerah kota memelihara ayam lagi atau mau beternak ayam? Ini kan kita tidak tahu namanya penyakit ya.
14: Ya sebenarnya nanti. Sebenarnya pertimbangannya begini Bang One, masalah bisa atau tidaknya itu dengan kesesuaian. Aku mau pelihara manuk kita sepatu nak ganggu bali bolata.
15: Oh iya.
14: Nanti tanah-tanah kan
9: nak tamu. Ini aku nak karantina mu.
14: Iya. Jambang juga kau pekarangan nak tahu weh.
15: Ya, jadi
14: terus maka ada si ya pada nasang Indonesia maka ada nama mereka pelihara tapi nak karantina mu tapi kau waktu itu siapa tahu iro anak kotoran nama boleh tu beli bolae mak ganggu
15: ya.
14: Atau gak dia polusi
15: efeknya
14: polusi suara misalnya siapa tahu ya. Matelok i siro kerukangi melo matin rosso tau we
15: ya kama pada ruwak kena tak tame Indonesia begini
14: digahangan
15: ke makara tak tame sapi muku bolaku mantan di sapiku tame bini muku bolaku mantan di biniku
9: wah bangune
14: mudah-mudahan dia tenang kelingan deh
15: mudah-mudahan tidak begitu
14: bahaya kui bahasa tak ini bangune ke kamar bini atau melega ke kubulata
9: tame bulata. Ya bercanda bangune
15: bercanda ya,
14: jadi
15: jadi saya harap ini Pak Alan bisa masuk. Apa Pak Alan ini kan ada anaknya sekolah di SMA 1 ya?
14: Iya.
15: Nah, apalagi ini kemarin tuh sahabat kita pas saudara kita ke pasar pesa ya?
9: Iya. Matu kene.
15: Ya mudah-mudahan lo doa ke Pak Alan yang ketemu si gande kilo.
14: Oh apa? iya.
15: Boleh, ini katanya Pak Ustaz sudah matu.
14: Iya si Bawai.
15: Oh si Bawai. Jadi memang perlu kita datang dan memang masyarakat butuh penjelasan karena SMA katanya belum dapat menurut Pak Alan ya.
9: Iya belum.
15: Ya,
14: nanti
9: belum.
14: Boleh dipertanyakan Pak.
15: Ya nanti belum. Boleh dipertanyakan.
14: Oke.
15: Oke Pak Jago Indonesia.
9: Iya makasih.
15: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimintunah tutup bangun ya kemana?
9: Tutup jolo bangun
15: ya. Ya tutup jolo.
9: Ya.
14: Silakan Pak Alam. Ini kota tutu nih Bang One.
9: Tama nih dik. Dua tahun nih kepemimpinan lah ya. Anu, Pak Janggo di? Pak Wali Kota ya, Pak Wali Kota.
14: Ya,
9: karena tahun kemarin sepertinya saya dengar dua kabar itu. untuk baju seragam anak SMA belum ada.
14: Masalah memang.
9: Memang.
15: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam, iya.
16: Iya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
9: Iya.
14: Sejahtera pagi juga.
16: Jadi kelas balik ini lagi. Terkait jero ulu burung toh na bahas na bangun ne. Yeah. Itu siapa lama waktu yo lo panjang kok.
14: Iya, yeah, agar pengalaman.
16: Jero tu kencan-kencan na ulu burungnya. Ada beberapa ayam saya diharuskan seperti tadi anu dikhawatirkan karena marang jangki amai. Jadi itu biasa kasih manuk burung kalau bisa pulau.
9: Ya.
16: Dipotong semua.
14: Woi.
16: Ya dewu nu mage potong.
9: Ya dipotong.
16: Tapi kebetulan dulu ada tetangga.
9: Wase kedeng cacara.
16: Meoki mak biang itu kada iya kada meoka kiburu ipo kalem mane kada aja nak lebau nak. Hmm. Meoki mage kada. Lo Andre. Hmm. Eh bayangkan karena orang khawatir kena burung, justru satu keluarga ini menikmati lebih 10 ayam sampai sekarang.
14: Yeah. Kalau kondisinya masih bagus pada waktu itu, Pak. Ye ku bolokan ni madodo ni tapat tegere.
9: Dena wading.
16: Den kato madodo.
9: Ye ko sehat ngopi.
16: Ye kato madodo biasa
14: ro. Ye ko wali di ngopi terlalu napa tatikkang ni.
16: Jadi marigaga. Jadi ini biasa ro anu artinya mungkin juga terlalu dibesar-besarkan kayak COVID ya pengalaman.
9: Iya. Yeah.
16: Maka dek kumak jamak ki leter anue. Dek tu sendi. Apa sendinya ro leter melalui anu sentuhan. Nah kena mana ni Pak Balu ko pasae.
9: Iya. Yeah.
16: Nah kena mana ni ro pegawai SPBU ye. Apa ko terima duit pasti pura nak keteni tau agak
9: yeah, komen. Iya, yeah, betul.
14: Iya. Yeah.
16: Ina jadi
14: perpindahan begitu Pak, tergantung juga imunnya orang, ada yang namanya iya. Imun daya tahan.
16: Iya, dari metode terlalu dipolitisasi ruang gagai Pak Janggo harus diakui juga.
9: Iya.
16: Karena ada namanya program yang harus dipalaku.
14: Ya situ Pak, aku ya situ memang
16: tahu. Ada nero vaksinnya kan harus dibeli.
9: Iya.
16: Harus dipalaku.
14: Iya.
16: Nah, jadi ro kesini orang awang itu turup bau mani.
14: Iya, turus si mani.
16: Di isolasi biasa lompok gara-gara pernah makan kapurung iya. Di warung kapurung.
9: Allah.
16: Si, di kompleks si isolasi beberapa hari. Karena ketidakpahaman orang patuh terhadap himbauan pemerintah maka niro. Jadi saya anu sedikit Pak Janggo Indonesia.
14: Iya.
16: Yeah. Ero kecelakaan anu ini tenggelamnya kapal Nur Salsabila kok tidak salah.
14: Nur Salsabila iya. Yeah.
16: Perairan Selayar sana. Keajaiban Ero anak-anak meninggal bapaknya. Cikak do kasiamak 4 hari terapung-apung di atas gabus. Ia menis-nis yang terlemak nama meninggal. Engkau mani pondolon na nelayang poli bulu kumbah. Nah kak si kak domo ero anak si mamak na.
14: Iya, iya, iya.
16: Dia itu nis saya kasih ero anak kena mati poli emak tu. Sangat seni. Itulah kajiban Allah.
9: Iya.
16: Engkau si berita nange. Telus lesurang. Mati mana nan reapi. Akibat pemadaman listrik oleh PLN setempat, akhirnya Pak Matunwana ngilili tau ya untuk penerangan di rumahnya masing-masing.
14: Iya.
9: Daerah kaya gero pala?
16: Iya, orang anak kasih si bami nenena orang tuanya keluar kota.
9: Iya,
16: oh. Nah, paling nai di dekat apa itu na senggoli na nambak mana ngero kasur lagi kumai. Akhirnya terbakar telu bersaudara. Miris sedih hati aku yang kalian waktu baru.
9: Iya, ding.
16: Rasa kembali ke anu laptop yang terkait seragam anak sekolah. Itu SMP 10 hari sudah pembelajaran masih memakai seragam SD.
9: Belum
16: jadi
9: ada.
16: Jadi kanero anak-anak ya kesiwani

0: SMA yang saya tanya-tanya dulu masih menunggu regulasi perwali, dan itu di kotak-kotak lagi bagi yang punya desil 5 ke bawah, dan namanya luru.
1: Yeah.
0: Jadi utaja ngiro dosya dia nana masyarakat aku padahal anak-anak ansibah-sibah na puraman ni beli.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, beli tu napa? Iya. Kuyur itu aja.
1: Magapi?
0: Magapi pak.
1: Mawe ni dia nasaraga na talu tahun.
0: Mau pak ko engkana perwali ni? Ayo nerma tu mudah-mudahan sempat saya sama bangunnya di.
2: Iya. Ganti kira. Oh kau ni masih kira ya mas sempat jam mengeribi?
0: Iya, insya Allah.
2: Rumah sempat yang saya
0: mau pertanyakan kepada Pak Sape. Ya. Pas sepuluh itu biasa kena pakai desil tu air tu mana seragam SMA SMK.
2: Ya tu dah jolo memang ni matu.
0: Padahal waktu program unggulan dek gaya sama kena pakai desil.
1: Ya.
0: Pokoknya bantuan seragam sekolah SMK SMA.
1: Menyeluruh.
0: Menyeluruh. Ya. Tapi engkau siapa pakai desil? Engkau pasti perwalina. Ya, makan ni roh.
2: Ya, nanti kita perjelas. Nanti kita perjelas di Pak Sape.
0: Iya, mudah-mudahan ada kejelasan. Tak, dia tu nak apa, Pak? Kungka mana nasragan atau dia nak apa ya lagi?
2: Iya, meskipun ini pernah kita angkat di Jelajah Kota, mungkin terlewatkan Pak Alam.
0: Iya. Saya kira itu Pak Jago. Ya, ya, lupa ini tentang ya anu kasih milo doang ya seluruh
2: sesuatu. Wah iya, iya, iya, iya itu itu perlu tuh.
0: Ya mudah-mudahan ya mari Amin. Kita bacakan Al-Fatihah kepada komunitas saudara kita yang telah mendahului kita.
2: Amin.
0: Ya, ya. Keseluruhannya.
2: Iya.
0: Ilahan datin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Pak Alam.
2: Terima kasih Pak Alam. Ah. Cedeninan lupa anak Pak Alam. Biasanya nabunga gitu.
1: Iya.
2: Ma pari-pari ini maka deh untuk semuanya di napsing tas di sini.
1: Halo.
2: Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Handayani, iya.
3: Agak keren Indonesia.
1: Iya, keren Indonesia.
2: Kata-kata Indonesia bu, nasogo kak roti.
1: Nasogo kamele. Dapat kaya anu mele Pak Ibu Handayani. Dale. Alhamdulillah.
3: Dale yung mak berkali-kali.
2: Nasogo kak roti mele. Karena saya tidak mau berhutang budi, lo sogo tuh.
3: Ini ya. Yang saya menukan kepada petugas lalu lintas.
2: Apa itu?
3: Saya tidak memilih siapa saja lalu lintas LLAJR dengan Satpol PP.
1: Ya.
3: Ini solar, masalah solar saya angkat.
2: Iya iya.
3: Saya
2: ya,
3: bukan pemilik mobil, saya bukan pemilik motor.
2: Yeah.
3: Tapi ini masalah solar yang
2: yeah.
3: saya wanti-wanti beberapa hari ini. Itu kalau malam hari, sebelum maghrib, itu mobil-mobil solar itu bergejeran di depan upper Petina.
2: Mobil solar, Bu? Atau mobil trek?
1: Mobil trek. Mobil solar itu mobil tangki.
3: Mobil solar, mobil yang mengantri solar.
2: Iya.
3: Apakah itu tidak mengkhawatirkan pengendaraan yang lain?
2: Iya.
3: Ini kita sebagai pengendara, saya pakai ojek, Pak Ambo.
1: Iya. Yeah.
2: Yeah.
3: Itu apa itu solar? Memang ada tutup bukanya? Karena ada kemarin itu saya tanya itu supir kalau saya hampir kecelakaan di situ, karena yeah. saya dari daerah Patung Kelapa kayak itu Blueband dulu.
2: Iya.
3: Mobil di situ bergegeran.
2: Iya.
3: Muka upper Fatima.
2: Iya. Saya enggak tahu Bu ada peristiwa beberapa hari itu ke siang ada orang tua suami istri tabrak mobil mengantri solar di Jalan Ahmad Yani.
3: Ini di dan saya sudah ya. Majaknya

0: una hierba, motor que la chiquita en aleno, colo, o vano toe. Tantra, venga, karena ada orang juga langsung tinggal di samping, beli tidak tahu apa dia mau ambil di situ, naik motor. Jadi ini mobil Avanza dari jalan jalur 2 itu langsung masuk juga. Nah saya juga mobil motor saya juga rumah sakit Petima. Jadi, masanya tuin kamu di pengalatan mak dan bang andok siapa yang lo, nade otak balial loko. Otoh pansai, apa saya kasih tu dia ulai, saya seorang sakit, jadi ini saya minta kepada Satlantas dengan LLAJR itu plat tanda lewat seluruh di situ di jalan Kesuari ini cabut saja dipindahkan ke jalan apa itu di depannya Upper Fatima itu dekatnya penjual es buah dengan gorengan di situ. Pasang sih aja di situ, karena supaya ketumbuh. Orang tidak lewat dari bawah. Karena jalan di depan Masjid Al-Manar, apa Masjid Ujung Bulu, itu juga kan jalannya pendek nih. Jadi pasang sih satu tanda larangan di jalan di depannya Upper Fatima. Kalau memang solar tidak diatasi buka tutup, tolong Pak sekarang lagi sudah mulai antri lagi solar.
1: Iya.
0: Apakah memang pemerintah Indonesia sudah mengatakan bahwa biosolar itu sudah memenuhi kebutuhan masyarakat?
2: Iya.
0: Kenapa dan mengapa mobil truk masih ada buka tutupnya pengambilan solar? Jadi saya tanya itu kemarin yang saya tempat di terjepit. Nangkap bagaimana bilang nanti di hujan belapan ini baru bisa terurai orang di sini, nah, baru ada anu lagi, baru katanya tidak baiknya di dalam SPBU itu barcode saja yang berlaku satu mobil, tapi ada yang ambil dua barcode bu, jadi itu yang menjadi penyiksa supir yang ambil dua barcode itu alasannya satu barcode gitu, dia pasang di tetap dia pasang itu anu kerang dari pompa bensin di mobil anunya katanya baru dia bayar dua barcode diambil. Jadi bagaimana ini bapak-bapak pemerintah, bapak-bapak polisi, apakah tidak bisa dijaga di situ untuk satu barcode satu mobil saja? Nah jadi kalau memang mau ambil dua barcode untuk mau ambil dua, antri kembali, jangan didesak-desakkan orang mau jalan di situ, kita ni yang hampir kecelakaan. Tadi nak kecelakaan, orang yang nyambo, boleh mata luka mata, tapi kamu bila ngalat alamat dan pun, dia pernah rasa waktu itu. Tapi tanya si patok patok, selesai masuk ke selesai tanya si patok patok. Jadi lalu si boleh rumah sakit antri situ ya kuro.
2: Oke,
0: jalan jenderal agak biasa dah, depan samping rujak wali kota antri toyo porotowe
1: antalala itu berada di kita antri mana
0: upan mekiro solar rena makanya yang kena biosolar misalnya di pesu napa si wali persiden ini biosolar
2: ya deh pekapan nane robo
0: makanya solar deh mengantri mobil makor mobil otot kere jadi upan lo di makanya iro pertanina ini terutamanya lagi yang nukat. Kapan bisa tidak antri lagi mobil-mobil trek di pom bensin? Bukan di pom bensin antri di jalan raya.
2: Iya mengganggu.
0: Itu jalan raya itu hak pemilik jalan, bukan hak mobil trek. Tolong bapak lalu lintas atur dengan yang baik. Dibikinkan itu carikan itu tanah kosong itu mobil trek untuk di tempat antri. Dipanggil dari situ langsung ke SPBU. Jangan antri di pinggir jalan. Itu jalan milik rakyat.
1: Iya betul.
0: Itu jalan milik rakyat dibangun oleh pemerintah untuk rakyat.
2: Iya bukan
0: kapan bisa bangun? Karena selama berapa tahun ini sudah lebih satu tahun itu selalu ada antrian. Kapan pemerintah Indonesia di Parepare, saya tidak sungguh di tempat lain, kapan barunya saya itu mobil truk tidak antri? Tolong Bapak Pemerintah, kapan bisa? Tolong si Pertamina bicara, kenapa Pertamina tutup mulu? Buka mulut tak Pertamina, jangan mau digaji sama sama rakyat. Jangan mau di apa namanya sama rakyat. Tuan rakyat itu kita nakan gaji begitu banyak. Kenapa tidak mau memberitahukan rakyat bahwa masalahnya biosolar, solar yang dipakai mobil trek itu begini modelnya. Jangan sampai supir-supir mobil trek itu dagang di dalam pengambilan solar. Karena kalau satu barcode mungkin 50 liter satu barcode. Tapi kalau diambil barcode dua bagaimana? Ya bayar di situ, di tempat itu. Karena saya sudah bicara sama supir-supir mobil tadi malam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Parepare merdeka dari parkiran mobil trek. Amin ya rabbal alamin.
2: Karena Parepare, bahwa bu, mobil trek itu bukan Parepare saja, hampir di seluruh Indonesia saya lihat.
1: Hampir seluruh menyeluruh ya kejadiannya bu, tadi cuma kok. Makanya mau
2: kemarin itu ada apa peristiwa kasih bapak-bapak sebab ini nah kecelakaan auto anu nelepuh auto tarik antri
1: BBM
2: iya.
1: Makanya mau pergi di Pojanggo ke yang mana ke luar daerah bangsa ke Jawa tanya mah kada auto je bawang antri amuero pamutro esi jatuh antri biasa nih rumah bicara rupa ngoje lalu rekali so magen kondisi dan anu gerek Tommy gara-gara perangin nasa Irak si Amerika we agak si hubungan nana sengkang ero nasa minyak Apollo kro kau dina tiap wisan yang pastinya ero pelajaran yang kita dapatkan untuk pemerintah apa yang dirasakan Ibu Handayani hanya barangkali nih Ibu Handayani mewakili sebagian suara-suara rakyat. Kenapa
2: Ibu Handayani bawang?
1: Ini nama wakilin aja ya ceritanya.
2: Iya lagi, mendali itu makere-kere.
1: Sosok kayak makere, nampet dia ada nang kawal lalu kerupuk janggo kulo, aku tuh lebih.
2: Sage SPBU telau kulo ya sih.
1: Dia
2: telu di?
1: Iya.
2: SPBU anu.
1: Jenderal Sudi.
2: SPBU Sumantri.
1: Duami.
2: Sumantri.
1: Iya telu.
2: Sumantri.
1: Kilo telu.
2: Napa Yolona berapa wali? Sebenarnya penggawaku.
1: Kilo telu, iya. Ulah bira lalu sore ya.
2: Lalu sore ya.
1: Ero lah.
2: Assalamualaikum. Bapak Pertamina.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Awe, waalaikumsalam. Ibu Murni gak iya?
3: Iya lama tak jumpa.
1: Allah, Ibu Murni.
3: Sekali tak jumpa tidak lama.
2: Mudah-mudahan saya sambut
3: ibu. Sama demati panjang kok.
2: Di sini simak ibu.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ani ya melu cerita.
2: Ibu Murni nama cerita, matanda-tanda ini tingkat anu nih, kegawatan nih kakak.
3: Tentang perparkiran.
2: Kenapa
1: ya, parkir?
3: Mager aku selama senter. Kan, engkau buting wani.
2: Iya.
3: Lu kini butingnya.
2: Iya, anggota aku parkir.
3: Kebetulan masuki Pulau Kero, di buruk itu kan parkir.
2: Wah.
3: Pak, makam aja ki.
1: Korelala lokasi ya, bukan murni ya korelala lokasi ya?
3: Yo iya lah, ini nak cerita ki.
1: Cerita.
3: Aja mu polo ka, pak tending mati.
1: Oh iya betul.
2: Patah nama.
1: Patah ni.
3: Kebetulan ya, punana waktu mak pelari ya, lengah dibicu na, ya lengah disarat. Oke, lengah dibicu eh. Mati tu bini nangke, lengah dibicu disarat tu toya langi. Oke, juga ni benda lalu ke sih. Kada. Pak ke mana ki? We anu ki tu di lalu ki angsan. Maksudnya disuruh ki menyetor?
1: Iya.
3: Ya. Ke mangga bawan ni. Ken dok menyetor. Macam ki agak menyetor ki nasep Pak. Maksud saya begini Pak. Pak Janggo bahwa itu pengelola Islamic Center kan pura ni wajah sewa gedung itu.
2: Iya.
3: Mangga sih nang kero tukang parkir lalang.
1: lanang ya.
3: Toh, maksudnya toh, kita kan sudah bayar ini gedung untuk disewa, untuk pengantin dan tamunya. Magi senang ke tukang parkir okoro. Magi senang masih ngak parkiran.
1: Iya.
3: Angka gak hubungan nak korusi bawa ini nak parkirannya si bagi sana.
2: Iya.
3: Apa maka dekat mangga bawa ni pa parkir nak lalu bawa ni se. Ipadang maka dekat itu. Maka dek ni ro. Tahu ke ya se kebetulan nak ko ya sudah kedah. Galing kat mana ni si ya anu mo. Kita semua apa angka kiko badang ke waktu mondri melo tujuk ke?
1: Iya. Magi dia talo ya kartisnya bu. Kadang kadang ya, kartisnya.
3: Ina waktu na. Juga ni karena kayak agak macet ni kan yolo nato kena nak pasu ni masih jairo kartis bu pak naseng ke kartis naseng menyetor gitu maka dari sisa kau pada air paling pasti saya muda maka dari ni kau orang menyetor apa kere-kere tu iye we jadi saya cuma berpesan begini di sini bahwa itu kalau sudah mau sewa gedung di Islamic Center di gedung pengantin mana pun begitu. Bicara kami memang ya parkirannya.
2: Iya, iya, iya, iya.
3: Kan ini ada gedung ceritanya, gedung sudah disewa.
2: Iya, iya, iya.
3: Untuk acara pengantin.
2: Iya.
3: Aja nama lah si kurma ke tukang parkir lala.
1: Iya.
3: Taliwat-liwat ton. maksud saya begitu toh.
2: Ya, nanti kita konfirmasi bu, memang ada gak kewajiban parkir di situ?
3: Ada kan memang begitu.
2: Oke.
3: Ya. Oke, demikian. Assalamualaikum.
2: Mubarni.
3: Ya. Yeah.
2: Kakama waktu tamat ku mengaribi. Aku masih giraya pas sampe man sepeto melo ku waktu tanah ku tanah seputar
3: seragam sekolah. Iya, iya jaya. Iya di sile mam bingung-bingungkan. Angka matu tau to sogi. Tamai di sil satu.
1: Iya, iya, iya.
3: To matu ya wai anuna. Tamai di sil enam. Loki lapor ke kantor kelurahan tidak bisa di rumah desil.
2: Ah, bisa.
3: Sakalina si anggota si bawa depsos turun desilna. Alalala. Toba ka iya. Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, dimulai lapor ale po jangko kemapor.
2: Itu sebenarnya desil tergantung keaktifannya ada namanya operator 6NG yang ada di kelurahan.
1: Kelurahan.
2: Itu kan yang menginput semua kondisi terkini. Nah, kalau operatornya malas, nih. Angkat itu mata apa napa? Kerasa gerusuk. Lo melo maku tarang.
1: Ya, halo, ya, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya, Bu Handayani.
0: Cara desil di Ibu Murni.
1: Iya.
0: Terpaksa sama Kak Tina. Saya juga alami itu desil.
1: Desil saya
0: punya gitu. Anak. Ya. Orang janda itu tidak ada, dia juga ya tidak sempurna, tidak ada suami, seorang janda
1: ya.
0: Satu anak itu dulu mendapat bantuan satu gesek-gesek, kali ini sudah berapa bulan atau sudah lebih satu tahun saya ke dia chat selalu tidak ada, jadi kesel kak bilang mulu apa kak kasih melihat pasien dalam dek negara pasien dalam kubur tak sabar aku nak baca filosofi yang jadi saya ke sosial pada hari Senin kemarin ini minggu
1: yeah.
0: Saya ke sana desilnya naik jadi desil 5 padahal biasa mendapatkan kartu desil dan mendapatkan beras dari kelurahan tapi lagi kapal lupa si desil nak. Aja sebabnya nak lupa di sini nak tepat di ini dek jangan-jangan
1: nak kita tahu kita
0: bulan yang kau tahu nak yolo nama takut
1: ibu mana takut kita tahu yang kau
0: bulan nak bulan realen auto real auto nak mat terima dek ada sana itu berat.
1: Mada takut tenangnya ke dinas sosial maka dapat ku jajar
0: anak aku takut tenangnya ke dinas sosial dindo maka dah bagaimana caranya bisa naik. Masalah tidak bu, memang katanya selalu desil 5 dan tak kenapa bisa. Dulu itu desilnya desil 4. Sedangkan itu desil 4 dia sudah terlalu tinggi desilnya bu. Saya tahu itu, ibu wanita di situ saya tidak tahu siapa namanya. Kebetulan pada waktu itu Dapat pisang ah komputer ni maka dia ni pun dari 25 maka kurang mana nak penyewa si bayar sewa nak pemain berdiri di mana. Kurang lima kuat.
1: Kurang lima kuat. Kurang
0: lagi tu apa dah?
1: Iya.
0: Gara-gara urut nak haji seni nak nak penyewa nak iro anu ya.
1: Sewa.
0: Tak pemain berdiri di sana kenapa bisa jadi begitu? Apakah memang ada permainan?
1: Tapa baru
0: jadi di kelurahan saya pergi tanyakan dia bilang dulu saya tanyakan di kelurahan bilang desil 4 jadi saya ke sosial tanyakan langsung naik desil 5 dari 2005 kenapa bisa terjadi naik kalian tidak pernah dekat dapat tidak pernah ada sensus ini ada sensus masuk di rumah saya juga tidak tahu bilang sensus bagaimana dia bilang sensus ekonomi dengan PLN jadi jadi saya ni maka dah tengok taruh sini kira-kira maka dah desil 5 anakku lain KTB nak cuba KTB untuk siapa jago kenapa bisa terjadi saya bisa bagaimana bisa naik dan bagaimana bisa dirobat dan tidak ada jalan untuk dirobat dan kenapa bisa
2: ada jalan
0: kenapa pelik bisa naik bilang ya saya tidak tahu karena dari 2005 ini katanya memang desilnya sudah naik.
2: Kalau bilang ibu dari 2005 enggak masuk akal itu. Anda bulan enggak tahu pasti berubah.
0: Dia bilang sendiri sama saya billahi taala kalau tidak. Saya ada saksi di situ seorang dari DPR seorang kakak saya adiknya kan di DPR. Adiknya saudaranya Yusuf Lepana ada pada waktu di situ juga. Dia juga mengurus bantuannya istrinya tapi tidak tahu bilang apa saya tidak campur urusan orang cuma dia bilang kenapa bisa naik desinya bu nasib bu bilang tak tidak tahu bagaimana dia bisa naik saksi itu yang mendengar saya berbicara dengan seorang pegawai sosial ada dua dok pegawai di situ selalu bilang tidak bu desi lima memang dari dulu dari 2005 kenapa bisa langsung naik desinya. Dulu dapat, jadi saya ke kelurahan di Pulau Pambo, apa penting saya jual oleh Mak Gura, oleh Mak Pereca. Pak Jika di kuangnya di Pulau Yase, kelurahan. Tapi saya lewat kelurahan, pergi periksa di rumah sakit. Tapi ada, rasanya kan dia pergi manre, dia si bantuan, boleh daer, boleh agak tenang. Bantuan orang nasib orang miskin toh kenapa ada bantuan orang miskin sedangkan bantuan apa namanya dari desil ini kenapa di naik naik desilnya kenapa masih ada bantuan orang miskin ada bantuannya 6 karung beras itu 5 kilo 1 karung dia bilang 6 bulan itu bu bilang oh iya karena anak tidak tahu membalas apa dia balaskan sama orang apa anunya. Jadi saya mau tanya kepada pemerintah melalui desil. Bapak kasih gambar itu desil bisa naik. Tolong Bapak DPR atau di mana tolong sih bicara Pak. Tolong sih masuk ke radio mesrat. Patarkan ini desil. Apakah memang dari gambar di 2005 itu langsung naik desil atau langsung turun? Karena banyak juga orang yang kaya dapat bantuan. Sedangkan saya punya anak kecil tidak ada suaminya, dia bodoh, ibunya pun tidak ada, rumah tidak ada harta yang bisa diandalkan bahwa ada bapaknya. Anak belum kerja, keliling cari kerja, sentuh jadi kadeknya, jadi kumi bangunan. Saya tidak mengadu, saya tidak mau juga bagaimana, kalau memang saya tidak ada dapat, tidak ada bisa saya makan. Kelibet diam tapi ini orang bicara desil saya bertanya kenapa bisa naik desilnya saya punya anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Romin aku tanak je Bu Handayan manu pabingu Bu Handayan maka pura mak lagi nasa si pagi RT ku napa letik desilku
2: perlu kaya hati-hati tu Indonesia aku misalnya iro rekening tak terima transfer
1: agak.
2: biasa tu makan dah. Kita kajol dah. Kena minum minum makin dengan anakku.
1: Oh begitu.
2: Nah itu kan terbaca semua itu. Pada tempat-tempat pula ni bangun ni.
4: Bangun
2: ni.
4: Halo.
2: Ya yeah, bangun ni silakan.
1: Oh.
4: Ya. Yeah. Ya. Ya. Ya. Pak Janggo. Itu 2005. Dia pakai disim.
2: Ina rupai rakaya.
4: Itu waktunya 2005. Masih namanya BDT. Basis data terpadu zamannya SBY. Setelah masuk Jokowi diganti DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, Prabowo meni presiden lancarkan DTSN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Baru muncul desil. Desil itu bisa turun, bisa naik.
2: Iya, iya, iya.
4: Ini dari pemerintah terbawah ya, maksudnya yang berkompeten ini. Jadi tidak ada, tidak bisa turun, tidak bisa naik. Kalau bisa naik begini, kadang kita dikirimkan uang dari keluarga, dibilang Pak Janggo. Kadang KTP tak dipakai orang, mengirim uang dengan KTP tak, itu akan terlihat di kantor kementerian. Kadang ada keluarga tak yang sudah bekerja di kantor swasta. Kadang kita sudah ambil uang kur kredit,
2: yeah,
4: itu bisa naik.
2: Hati-hati.
4: Kalau bisa turun, kita RW RT melapor ke kelurahan bahwa ada wargaku memang dasarnya harusnya mendapatkan desil rendah. Nah, jadi kita konfirmasi dengan pendata di sana, ada yang menginput, baru turun ke rumahnya itu. Turun mapote Indonesia, mapote rumah lain. Baru ada 39 item kita diwawancarai.
2: Iya.
4: Istri agamu pake, wa agamu pake. Engkau gak ulawamu, engkau gak bukurakanimu, engkau gak otom, engkau gak... Itu kita diwawancarai semua. Jadi, kalau masyarakat menganggap tidak bisa turun, itu tidak ada kelurahan bahwa tidak bisa turun.
2: Bisa.
4: Hanya dalam jangka yang kita tidak bisa tentukan.
1: Iya. Yeah.
4: Karena ini data Indonesia Pak Janggo dari kelurahan diinput melalui sosial Parepare diinput lagi ke kementerian. Kementerian ini mengolah lagi. Ada tiga yang mengolah, ada statistik, ada pengurangan kemiskinan, itu tiga yang mengolah nama kita. Jadi semua nama kita itu sudah terdaftar di pusat, termasuk Pak Janggo, Bang One sudah terdaftar. Hanya tinggal mengelola saja, apakah nanti Bang One bisa turun, apakah bisa naik, itu nanti kita lihat. Nah, saya saja ini sudah dipoto rumahku, sudah diapo, sudah 6 bulan ini belum ada berita, apakah turun. Kalau turun tangga ya saya, karena rumahku mah tangga. Nah, jadi jangan kita salah paham bahwa harusnya jangan kita curiga RT RW bahwa pura mana nani RT RW tak.
2: Pura mana si Bombe.
4: Ah jangan, tapi tidak tahu lah ya kak, karena seseorang itu kan beda-beda. Jangan sampai memang kita terlalu keras dengan RT RW kak, ya RT RW kan juga manusia biasa.
1: Atau
4: jangan sampai dia menginginkan kita didata, tapi kita tidak terlalu keras berbicara begini-begini, ya bisa saja manusia biasa itu. Kalau ini kan kita mau berbicara baik ya, kalau aturan jelas harus bisa diurus. Jadi saya harap apalagi sahabat kita KPSA nanti ada di masjid, tapi ini sekilas saja, karena memang ini yang harus kita lakukan. Karena kami selaku RW sudah melakukan, ada warga saya yang turun setelah diverifikasi, ada yang naik. Kalau naik itu Pak Janggo, lumayan 6-7 warga, ada juga 8-9 yang mengganti. Jadi sepadam Ji. Jadi kami harap memang itu masalah bantuan cari tempat Janggo memang agak ramai. Nah, karena kita memang masih ada memang kekurangan mengenai desil ini. Saya tidak pungkiri memang masih ada warga-warga yang seharusnya tidak dapat, tapi desilnya muncul. Tapi itu bisa kita laporkan ke kelurahan bahwa ini tidak lagi bisa dapat. Nah, supaya ada pengganti, itu pun pengganti tidak harus bahwa di RW-nya bangun yang keluar 6, diganti 6, tidak. Nah, mungkin RW lain dapat, mungkin kelurahan lain dapat. Karena dari 514 kabupaten kota ini Pak Janggo, itu 514 kabupaten kota.
2: Ya,
4: itu
2: ya, ya.
4: Akan berusaha semaksimal mungkin memasukkan data-data, dan memang pernah diutarakan Pak Ketua Komisi 1 bahwa 30% warga kita ini memang diharap bisa mengisi yang formalitas ini, maksudnya bentuk daripada DPS ini. Nah, dan memang kita mengharap bahwa kepada yang sudah merasa mampu, apakah ada yang bisa melepas, maksudnya melepas ini datanya dengan dasar bisa diambil orang lain. Tapi ini tidak bisa Pak Janggo. Jadi saya salut dengan Pak sahabat kita Pak Kapi, dia itu kan sering mendapatkan desil rendah, tapi begitu dapat bantuan dia kasih orang lain.
5: Yeah.
4: Jadi walaupun dia alena male dari sana oleh pusat, tapi dia berikan ke orang lain.
5: Yeah.
4: Karena biarpun dia lepas dia di makanan upah lepas dia walaupun ini Pak Janggo ye asaku tidak bisa. Nah, jadi lebih baik dia ngambil, nanti dia bagi-bagi, nalaini Janggo, nalaini Bangun, nalaini Merdesia, nalaini Pahalam, begitu.
5: Iya.
4: Nah, karena memang aturan dari pusat tidak bisa mengganti secara langsung. Nah, jadi memang kita harap bahwa desil ini memang masih perlu ada perbaikan, di sana-sini masih ada kekurangan. Nah, itulah gunanya kita sebagai RW, RT, selalu mau mengadakan musyawarah kelurahan. Jadi sosial memberikan kesempatan kepada kelurahan musyawarah kelurahan.
2: Yeah.
4: Kita muskelkan ini karena kadang ada meninggal, kadang pindah tempat. Ini semua mau dimusyawarahkan supaya data-data betul-betul bisa lebih valid, lebih bagus. Karena ini nanti akan diperlihatkan setelah tahun-tahun berikutnya. Inilah orang yang tidak mampu di Parepare, bukan miskin ya. Nah, baru di situ kata-katanya Pak Janggo, KPM, keluarga penerima manfaat.
5: Yeah.
4: Nah, kalau tadi berdasarkan baju yang dibilang pahala, nah, itu saya masih mempertanyakan kenapa mesti harus berdasarkan desil. Kadang kami yang mau sekolah ini kan anak murid. Nah, jadi ini nak kesini terima anak-anak Pak Senal itu hero-hero biasa Pak, desil 6 ini. Ada silenang itu, tapi ya itu namanya begini, kita pasti ada rezeki. Penting kita mau berusaha, bagaimanapun kita harus merasa bahwa Parepare ini sudah menjalankan aturan dengan baik, pelayanan sudah bagus, tapi di suatu sisi tetap ada kekurangan. Dimanapun suatu daerah pasti ada kekurangan. Nah, itulah kekurangannya, mari kita membicarakan dengan baik. Karena kita sebagai masyarakat, sebagai RW, mau melihat memang masyarakat kita merasa bahwa APBD ini bisa kita rasakan semua. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sensus agak tuh sih, problem aku kejok ke Bang Pak Janggo.
2: Ada dua.
1: Sensus agar.
2: Satu dari BPS, Sensus Ekonomi Nasional. Saya tidak tahu sudah selesai apa tidak, tapi kalau saya tidak salah ingat itu Agustus selesai.
1: Satu lagi?
2: Satu dari PLN.
1: Oh ya, kalau ya. Kau PLN mana sepuh Janggo, karena memang ada atribut dia pakai itu. Ya,
2: semua ada atributnya Indonesia.
1: Tapi Ero boleh sensus ekonomi.
2: Sensus ekonomi.
1: Ero ini badar di, biasa ya analisa
2: Ero. Sensus ekonomi, marumpi lalu tuh.
1: Marumpi ya. Ero ini hera-hera tuh kak jorosa dia kademagi naku tenang mani ro tetek benget na termasuk akasaga iliseri ganti oli motor tak mana ke aku tenang mana bangsa
2: ya, itu kan untuk mengetahui keadaan ekonomi kita jawab anu bawan
1: Naku tenang gimana nih ro, ero mah kada bola tagai weta we agak terpakai ya wajar wajar sampai naku tenang ya ro berapa kali ganti oli berapa kita pakai bensin dalam satu hari doe lemana nih atu jam?
2: Jawab saja sama sama uta.
1: Wajah aku tuh ngakur ya di pojanggo apa mak beli ke situ sana aku jawab sama uta. Erom ya waktu main ya aku tengen nang gimana aja bangsa nerom
2: erom. Cocok nih dari situ kan tak gambar ai misalnya saga bensin tali seminggu.
1: Kesaga sele oli mo oli
2: mo. Kesaga sele oli kan semana matu kor kan oh jadi si kuat pengeluaran nih tu.
1: Ku bangsa nerek nih di masyarakat awam ya pojanggo otomatis apa ada nerek nyak makan apa aja nang kemana itu mak tenang. Kegan me tatari waktu tu. Di antara dua.
2: Aja suka suruh kan mapile. Makun ri mana ni? Silakan.
1: Silakan.
3: Halo.
2: Iti.
3: Ibu Murni. Halo, bulu kabu siap.
2: Iya, dah mari kan. Iya. Milo dampak kai Ibu Handa ini yo Ibu Murni cedek.
3: Iya.
2: Napa jaratnya
3: ke tamat. Apa jolok anda? Apa napa nang kewetuku mon ro bulewe.
1: Oh iya iya.
2: Si Ibu je tu lo konser.
3: Kalau konser, ya ko, maka dari pemerintah, saga oli tak pakai, saga we tak pakai,
1: yeah.
3: Nah, tidak sesuai pendapatan Melo ke bantu kak?
1: Ah betul, ya nanti ya waktu tak wano, kan Melo ke bantu kak kira-kira?
3: Melo ke bantu kak majai, nak kutenangi.
2: Tapi karena saya bukan pemerintah Bu Murni, saya tidak bisa menjawab. Tapi kan dengan begitu tergambar itu kan, oh Ibu Murni ini bisa mendapat bantuan.
3: Jadi aku makan deh, suka mu aja, tapi makan deh banyak. Elo aku muto.
2: Ya, tak jawab makku tu ni roh. Dahnya ni semar, ini tu dia tu napa
3: sakit. Masalah ni roh tu, desi selalu dibahas. Mure ni roh dibahas desi si. Ketemu ya roh kasih pura mak dari kemah aja kasih desi, 6 desi 5.
2: Ketemu mak dari kemah, dengan perubahan dari kemah.
3: Dengan perubahan, nak di, tu nak di pasir susah dari Depsos, dari statistik. Magi nama kue, statistik salahkan, statistik salahkan di Demsos. Alena nak baku salah-salah. Jelajah baka ada polik kue nama kue kak iya.
2: Iya, kami tu tu biasa pun akak bu, iya kong kagak-agak aja nama nama tegu lo.
3: Ya, bingung kak sedih, amin tak kasih masyarakat makku ni, masyarakat maka dah. Agak je kasih kehidupan kau makku ya. Tari mak data tu, ya tu ya, maka dah. Alamnya kata-kata, alamnya kata petak, maka kira bantuan.
1: Biasa ya, lo pada mana temaku orang umurnya, kadang-kadang tu mau data, mau data, kak dia tenang kembali nak bantu.
3: Anu ya, melu walau kau kelurahan, Pak Janggo, Pak Janggo.
2: Iya, iya, iya.
3: Keterangan tidak mampu melupakan obras.
2: Tanya Pak Lurah malik itu bu. Pak Mama tanda tangan itu kakak ya.
3: Anu nasa dimite, galu nasa dimite, kumaku ini keadaan ini.
1: Yeah.
3: Mau diapakan ya. Supaya damai itu kumite, kadang maku kewe kasih na. Wad ini bantu tau yang menarik kamu, oh piru nanti silalu dena tembus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mewakili suara hati ini orang-orang terjepit.
2: Ya, mega data mi. Itu istilah nak teriol mak ada mega data mi.
1: Salah lihat miroriol lupa dapat. Memang tu mau datang kan dia tu nak kau beri bantuan.
0: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya Abu Indonesia. Saya ke Sofia, Pak Janggo Indonesia.
1: Yeah.
0: Pak One. Saya diketahui di sosial itu,
2: apa itu, Bu?
0: bantuan
2: yeah.
0: Itu ada pengurangan dari pusat,
2: yeah.
0: Jadi saya tidak bisa berbicara karena langsung dikatakan ada bantuan, ada pengurangan dari pusat,
1: yeah.
0: Orang yang berdesil 5 itu sudah tidak boleh dapat, tetapi orang kaya jadi miskin bisa dapat. Ada dia dapat, yang punya motor 3, ada mobilnya, ada apanya, rumahnya, ada dapat. Tapi kita orang yang miskin semacam saya ini tidak punya rumah, tidak ada sama sekali. Pak Janggo bisa saksikan, Pak Janggo sudah tahu bahwa rumah yang saya tempati bukan rumahku. Sekarang saya mau bertanya, yang mana lagi dikatakan miskin? Tolong, apakah yang punya gelang sampai siku? Apakah punya kalung yang berat sebanyak 100 gram? Ada mobil Avanza-nya, ada mobil Toyota-nya, ada motornya dari Honda sampai apa? motor ada. Ya, itu kan dikatakan orang orang miskin. Yang miskin itu tidak punya rumah, tidak apa, dikatakan orang kaya karena tidak dikasih bantuan. Apakah itu? Apakah dikembalikan? Tapi ini Indonesia ya. Indonesia tetap Indonesia. Harta warisan nenek moyang kita yang di bumi itu dikuasai oleh pemerintah, diperuntukkan untuk rakyat, tapi semua untuk rakyat itu adalah bohong. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, nepal sih cendera bu anda ya deku.
2: Okay.
1: Ya, dimerjaga bu, dimerjaga. Iya, beramanya menyama muta saat dia pak biasa tu dia tutup pojanggo. Iya, penemanya mana saat dia kupur mata nepal sih. Iya. Jadi sebelum pamit ki mereka jolok sampai Pak RT ku pojanggo. Pak RT 2 RW 9 Kelurahan Lapade. Assalamualaikum, sehat-sehat ki Pak RT. Iya, kirim monitor yang cendera pada mana. Pak RT ini sudah sama
2: apa dia itu iseng
1: makanan. Ya, termasuk Pak Haji Gafar Pak Janggo. Selamat
2: ya.
1: Pak Haji Gafar. Sehat-sehat muka Pak Haji, sehat-sehat tuh kok tuh sebejam-jam mata.
2: Masuk ke langit tanpa witeng ke upil bakso.
1: Ah bakso barero. Laku nih roh biasa ya. Mori kak sadintar. Ini gitu mah tadi pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian acara obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya. Tetap di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Mesranya musik dan informasi.
7: Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com.
6: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita bersama Dimas Akbar.
8: Insan Mesra Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman bibit cabai di Kelurahan Lumpui, Kota Parepare, Selasa 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, dalam rangka memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Parepare. Dalam kegiatan itu hadir pula Wali Kota Parepare Tasmin Hamid bersama jajaran pemerintah Kota Parepare, unsur Porkopinda, serta personil TNI Polri yang menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung program pembangunan kesehatan masyarakat. Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah provinsi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Mantan Kasat Narkoba Polres Sidrap tersebut menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah khususnya dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting sebagai wujud sinergi antar lembaga. Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid menegaskan bahwa pemerintah Kota Parepare akan terus memperkuat program pencegahan stunting. Menurutnya, anak-anak yang sehat saat ini merupakan pondasi utama dalam mewujudkan Parepare yang lebih maju di masa depan. Tasmin mengatakan pembangunan manusia akan selalu menjadi prioritas utama dalam mendukung visi Parepare terbaik sejahtera dan maju, sebab kualitas generasi yang dipersiapkan sejak dini menjadi faktor penentu kemajuan suatu daerah. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare, jajaran pejabat pemerintah Kota Parepare, serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah atau Porkopinda. Selain meninjau pelaksanaan program pencegahan stunting di Puskesmas Lumpue, Fatmawati Rusti juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.
9: Demikian Lintas Berita pukul 10 pagi.
10: Lintas Berita.
11: And now. Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik, informasi, informasi, informasi.
12: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
13: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
14: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
15: Begini Kak, saya lupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, maui teman-temanku makan ikan.
14: Ikan apa mau nak makan?
15: Maui makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
14: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
16: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tomrangen Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
15: Alhamdulillah, jadi pesankan muka boleh sekarang lah.
16: Rumah makan Patato.
17: Bagus toh.
18: www.radiomesra.com.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat-salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kita petunjuk, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Hadirin jamaah masjid raya dan insan masyarakat yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini seperti biasa kita tidak berdua dengan Bapak Dr. Hayadi, tapi kita kedatangan narasumber, kita kedatangan tamu dari Pengadilan Negeri Kota Parepare. Ada Bapak Arfian Sentiantoro SHMH selaku Hakim Pratama. Selamat datang Bapak di program Ngopi Berjamaah Radio Mesra Kolaborasi Masjid Raya Kota Parepare. Baik insan Mesra, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi atau informasi terkait restorative justice dari Bapak Hakim kita, nah kita simak dulu pencerahan iman yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hayadi. Silakan Pak Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu hadirin ngopi berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insan mesra di mana saja berada, alhamdulillah pada malam ini kita ditemani dengan Bapak Hakim Pratama dari Pengadilan Negeri. Alhamdulillah, insyaallah akan memberikan juga pencerahan tentang masalah hukum kepada kita semua. Bapak ibu hadirin, di dalam Al-Quran ada 4 tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Satu, ada rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma min da'batin illa 'alallahi rizquha. Allah itu yang menjamin rezekinya seluruh makhluk di muka bumi ini. Itulah begitu maha penyayangnya Allah, yang beribadah, yang berbuat dosa, yang zalim kepada dirinya sendiri, tetap dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung, ayam saja tidak punya akal, dia punya cakar, dapat juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan manusia punya akal, ada nilai inovatif dan kreativitasnya, alhamdulillah rezeki itu bisa didapat. Kemudian tingkatan rezeki yang kedua, ada rezeki yang memang diusahakan. Jadi kadang-kadang orang-orang berkata, loh kenapa dia tidak pernah sholat lalu rezekinya bagi makin tambah? Ya karena dia berusaha. Kita ini hanya berdoa baru tidak ada usaha. Tidak bisa juga itu Bapak Ibu hadirin. Jadi rezeki itu harus ada usaha dan ada doa. Doa itu untuk berkahnya rezeki kita. Tingkatan rezeki yang ketiga, ada rezeki yang memang karena hadir, karena disyukuri oleh Allah. Jadi Allah berjanji dalam Al-Quran, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ku syukuri aku tambah. Nah, itu makanya ada rezeki memang yang disyukuri oleh Allah, ya. Jadi makin kita bersyukur kepada Allah, makin tambah rezeki. Makin kita kufur, rezeki boleh jadi banyak uang tetapi tidak ada manfaatnya. Bisa jadi dikasih penyakit atau apa saja sehingga dia tidak bisa menikmati rezeki itu. Rezeki yang paling tinggi

0: adalah rezeki karena dengan jalan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah, ya. Jadi ada orang yang rezekinya memang tawakal kepada Allah, alhamdulillah. Tapi tingkatan ini ya kayaknya belum sampai kepada kita, Bapak Ibu. Tingkatan rezeki tawakal itu hanya pada orang-orang yang bersih hatinya, Bapak Ibu, yang menjaga nilai ibadahnya kepada Allah. Saya kasih contoh, ada dua ulama besar, namanya Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah guru, Imam Syafi'i adalah murid. Jadi empat imam mazhab, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, ini yang paling tua di Irak. Lalu yang kedua Imam Malik, ini dari cucu dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali. Nah, ini tiga ini berdekatan karena dia murid dengan guru. Murid adalah Imam Syafi'i, Imam Malik adalah guru. Dia bertemu dan dia mengatakan, "Wahai Imam Syafi'i, enaknya ya kalau panas-panas tadi begini kita bisa makan buah-buahan kayak anggur atau apa saja, yang penting kita makan buah-buahan." Lalu kata Imam Syafi'i, "Bagaimana caranya kita dapatkan buah-buahan yang segar?" Kata Imam Malik, "Ya, dengan jalan tawakal kita bisa dapatkan rezeki itu." Lalu kata Imam Syafi'i, "Tidak bisa guru, bukankah hanya berusaha kita dapat rezeki?" Akhirnya dia berbeda pendapat dengan gurunya. Lalu kata Imam Syafi'i, "Kalau begitu, oke, kita beda ya. Saya harus berusaha dan dapat rezeki, Anda dengan tawakal." Lalu Imam Syafi'i pulang meninggalkan gurunya. Tiba-tiba di jalan ada orang petik anggur. Dia bantu. Setelah dia bantu, mau pulang dikasih dua tandang, dua kantongan. Karena gembira, dia tidak pulang ke rumahnya. Dia kembali ke rumah gurunya. Dan dia berkata, dia mau perlihatkan pendapatnya benar. Karena dia berusaha baru dikasih dua tandang anggur. Sampai di rumah gurunya, dia bilang, "Guru, alhamdulillah, silahkan dinikmati. Ini adalah hasil jerih payah saya. Saya bantu tadi orang panen anggur, saya dikasih dua tandang. Itu artinya saya, pendapat saya benar. Berusaha kan?" Apa kata gurunya? "Itulah yang saya maksud tadi, tawakal. Aku udah berusaha, saya tawakal. Ternyata Allah yang menyuruh kamu bawa anggur datang ke rumah saya." Akhirnya kedua-duanya adalah tersenyum, tidak ada yang salah, semuanya benar. Inilah hebatnya kalau orang berilmu yang berbeda pendapat mendatangkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Masya Allah, luar biasa Bapak ceritanya, menggugah selera. Dan selanjutnya, setelah bicara tentang rezeki, kita masuk ke pengadilan negeri. Kita bicara terkait bagaimana restoratif justice dan bagaimana pengadilan negeri, dari pihak pengadilan negeri dalam penerapan restoratif justice di Kota Parepare. Silakan Bapak Hakim.
2: Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersyukurlah kita dapat berkumpul di sini, yang terhormat Bapak Ustaz Hayadi ya Pak ya, izin. Oke, dan saya dapat undangan dari Radio Mesra di sini memberikan kita ngopi. Terus saya datang di sini, terus kopinya mana? Ini saya cari, belum ada. Oh, jadi alhamdulillah kita disyukur di sini bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menyampaikan materi di sini. Dari saya di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang ya Pak, Bapak Ibu. Saya Arfian Setiantoro di sini, perwakilan dari Pengadilan Negeri Parepare, saya sebagai hakim. Alhamdulillah saya di sini baru 1 tahun. Nah, ini baru setahun. Saya dulu sebelumnya pernah di Majene, di Pengadilan Agama. Setelah itu daftar jadi hakim. Akhirnya ditempatin di Parepare, alhamdulillah di sini. Oke. Saya di sini sudah mempersiapkan sebenarnya materinya, Pak. Banyak sebenarnya kalau materinya di sini. Kalau mengenai restoratif justice segini, tapi kalau saya jelaskan ke Bapak Ibu semua nanti nggak masuk, nanti akan semakin susah untuk menjelaskannya, sangat teoritis sekali di sini ya Bapak Ibu semua. Saya sedikit aja ya Pak ya, memberikan visual sedikit apa itu restoratif justice. Kalau sekarang namanya mekanisme keadilan restoratif, kalau dijadiin bahasa Indonesia vokalnya seperti ini. Restoratif justice itu ditemukan, namanya psikolog namanya Robert Eglas. dari luar negeri, kalau nggak salah Selandia Baru, seingat saya ya. Nanti itu memberikan konsep yang awalnya konsepnya pemidanaan itu pembalasan, pembalasan dalam arah mata. Kalau hidung dibalas hidung, tangan dibalas itu. Ini pembalasan, sifatnya retributif di situ. Jadi adanya pembalasan. Kalau orang yang sudah bunuh ya dia harus dibunuh. Kalau orang yang mencuri, tangannya ya dipotong, seperti itu. Nah, ini ada perubahan konsep. Itu tidak memberikan istilahnya dia itu. Jadi ketika dia mencuri terus dibalas, akhirnya muncul lagi pembalasan dendam kemudian kelak di anaknya, di cucunya, maka muncul aja restoratif justice yang berfokus pada korban. Itu yang utama. Sebagai contoh di sini saya kasih contoh ini aja, saya sobek ya. Karena materinya enggak kepake ini. Ya. Saya kasih contoh seperti ini aja Bapak Ibu. Ketika ini ada korban di sini, ya, ada korban, Bapak Ibu. Terus habis itu ada dari pihak terdakwa nih, misalkan tersangka, dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji, misal. Akhirnya di situ rusaklah badan tersebut. Misalkan ya di sini. Bentar. Dia terluka di sini, akhirnya ada bolong di sini. Oke, okay. Kalau dari Bapak Ibu semua, ketika ada korban yang terluka, kita asumsikan di sini, analogikan terluka di sini. Apakah si terdakwa ini yang pelakunya di sini, apakah harus dilubangi juga menurut Bapak Ibu? Coba, ada yang bisa memahami konsepnya? Kalau dulu konsepnya ini harus dilukai juga, dilubangi juga. Kalau sekarang ada lubang di sini, dipulihkan. Kalau sekarang ya istilah kalau kertas ini ya kita lem, dipulihkan kembali, dirajut kembali melalui benang persaudaraan, diberikan ganti rugi di situ. Makanya adanya restoratif justice yang dulu, misalkan ada aturannya, Bapak Ibu semua. Kalau di KUHAP sekarang itu konsepnya KUHP baru 2023, ada KUHAP yang 2025. Di situ diatur dengan jelas pasal-pasalnya. Ada pemenuhan-pemenuhan. Kalau nanti kita diskusinya lebih banyak aja. Kalau saya menjelaskan sini banyak sekali ini materinya. Oke. Konsepnya pendekatannya, penanganannya. Jadi penanganannya ada pemulihan korban, mengutamakan dari korbannya, terdakwanya, keluarganya atau pihak-pihak yang bersangkutan di situ. Jadi dirembuk bersama, dimusyawarahkan bersama. Ini mau diapain? Apakah mau ganti rugi atau pemaafan saja? Nah, itu termasuk konsep dasarnya di Islam. Itu diatur juga, Bapak izin. Islam ada rahmatan lil alamin. Nah, di situ ada cerita dulu Nabi Muhammad ketika dia perang dengan kaum Quraisy di situ. Dia akhirnya hijrah ke Madinah, terus kembali ke Mekah. Di situ masih dimusuhin di situ. Akhirnya perang kalau enggak salah dengan 10.000 tentaranya kalau tidak salah. Nanti Pak Ustadz yang bisa menjelaskan itu. Orang yang menang. Nah, dia Nabi Muhammad itu memberikan rekonsiliasi di situ. Dia memberikan pemaafan kepada yang dulu memusuhinya di situ. Jadi konsepnya di sini pemaafan kepada dirinya. Jadi rasa bersalahnya di situ itu yang dinilai. Ketika orang lain yang berbuat salah, dia bisa maafkan, itu yang paling utama. Contoh lagi, ketika Nabi Yusuf dulu sebelum jadi raja di situ. Jelas itu dimusuhin kaumnya ya Pak ya. Dia dimusuhin, dia diusir, dia semuanya lah di situ. Dia diancam, akhirnya dia jadi raja di situ. Dia maafkan dari umat-umatnya. Lah, itu konsepnya. RJ itu sejalan dengan Islam itu sendiri. Hakikatnya itu sejalan dengan rahmatan lil alamin. Jadi hukum kuncinya di sini. Hukum itu dibuat bukan untuk selalu tunduk pada negara, tapi hukum dibuat untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hukum, tapi hukum itu untuk manusia itu sendiri. Oke, terima kasih kalau ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Penyampaiannya luar biasa, dibarengi dengan praktek langsung. Baik, insan masyarakat dan jamaah, sebelum ke sesi pertanyaan, saya ingin mengingatkan bahwa durasi bertanyaannya dioptimalkan ke 3 menit saja per orang. Kita efektifkan waktunya. Silakan Ibu tadi bertanya. Ibu dulu Pak Gita B. Nanti setelah Ibu Pak Haji lagi ya. Iya, enggak boleh cer dok. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Ustaz menjelaskan mengenai rezeki. Jadi kemarin Pak Ustaz, Allah mengambil titipannya pada saya, kemudian Allah menggantikan dengan apa namanya, saya sempat melaksanakan umrah. Jadi yang saya tanyakan itu tingkatan yang seperti bagaimana sebenarnya itu yang seperti itu Pak Ustaz.
1: Terima kasih Ibu. Silakan Pak Ustaz.
0: Tingkatan rezeki gini, ketika kita diberi amanah oleh Allah berupa anak, lalu Allah ambil anak itu. Coba lihat peristiwa yang terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu Bapak Ibu, sejelak menikah dengan Abu Thalha, Ummi Salamah belum dikaruni anak. Lama baru dia dikaruni seorang anak. Dan ketika umur anak itu saking lucu-lucunya, dia meninggal dunia. Padahal ini anak yang ditunggu-tunggu datangnya. Dia meninggal. Lalu apa kata Ummi Salamah? Ummi Salamah berkata, Alhamdulillah. Dia tidak mengatakan innalillah. Lalu sahabat-sahabat menegurnya, loh, Ummi Salamah, bukankah Allah mengajarkan kita innalillah? Kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Kata Ummi Salamah, aku melepaskan Alhamdulillah karena aku bersyukur kepada Allah. Oleh karena aku diberi kesempatan untuk bisa melahirkan, karena banyak perempuan di luar sana yang tidak bisa melahirkan. Dan aku bersyukur kepada Allah, oleh karena Allah memberi saya kesempatan 9 tahun merawat anak ini. Lalu itu titipan Allah, dan saya sudah menjaganya selama 9 tahun, dan kalau Allah ambil kembali, maka saya ucapkan Alhamdulillah, aku sudah bisa merawatnya. Apa balasan Allah? Allah menganugerahi seorang anak dari hasil Abu Thalha, karena dia sabarnya dan ikhlasnya dikasih anak, lalu anak ini menikah dengan perempuan lain, lalu anak ini melahirkan 9 orang anak dan semuanya penghafal Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 anak menjadi ulama besar. Itulah disebut dengan nilai tawakal dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena Allah ambil, kita hanya melakukan sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tingkatan rezeki yang seperti ini, Anda bisa melaksanakan umrah, itu jalan yang Allah berikan sebagai apa modal kesabaran daripada kita. Itulah rezeki tingkatan yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian Ibu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Tadi Pak Haji, silakan Pak Haji.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini setujukan kepada Bapak Pak Haji Sahim atau Pak Haji. Begini ceritanya Pak Haji. Jadi mohon maaf ya Bapak-Bapak, karena sedikit mungkin ada minta waktu. Ini kepentingan pesawat yang sampai hari ini terjadi. Jadi pertanyaannya begini Pak Haji, ada satu keluarga suami istri mempunyai anak ya, sekarang yang hidup itu 5 orang. Setelah ini 5 orang, ini kakak yang tertua ini menjual benda harta daripada orang tua kita, orang tuanya, dia menjual. Tetapi setelah dijual, dia hanya bagi 4 itu. Bagi 4, ya satu yang masih hidup ini, dia katakan, jangan dibicarakan ini, atau jangan dikeluarkan ini, jangan diketahui si A, sumpahnya. Jangan diketahui si A. Nah, jadi saya pertanyaan ini kepada Pak Hakim, bagaimana kualitas seorang hakim ini? Karena dia seorang hakim, nasehatnya oh iya, pasti lipung Allah Ta'ala. Iya. Justru kenapa ini otaknya hakim, dia mengatakan jangan dikestosia, dia bagi 4 saja. sedangkan ada saudaranya satu, banyak saudaranya, saudaranya itu yang meninggal ada ahli warisnya. Kenapa tidak dibagikan? Beginikah watak daripada seorang hakim, apalagi ketua pengadilan, mantan ketua pengadilan ini. Dan kedua pertanyaan saya, ini seorang hakim, keluarga sepakat bahwa dijual harta benda orang daripada orang tuanya itu. Tetapi si hakim itu mengatakan dia tidak mau menjual kalau dia tidak ambil bagiannya itu adanya. Karena ada salah satu adiknya, katanya tapi tidak ada bukti, itu adiknya mengambil uang yang seberapa miliar itu, seberapa meter, kalau istilahnya Pak Ustaz, meter. Diambil itu uang. Tapi dia tidak mau jual kalau tidak ada pengakuan semua saudara bahwa bagiannya ini si A, jangan diambil, saya harus ambil. Jadi sampai sekarang, menurut informasi, itu tidak terjual karena ada ulahnya si hakim, mantan hakim ini. Jadi sekedar pertanyaan, bagaimana ini seorang kualitas seorang hakim? Karena Bapak kan seorang hakim, jadi saya bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji, silakan pencerahannya Pak Hakim.
2: Oke, baik ya Pak ya. Ini, saya kalau masalah perkara, kalau nggak baca berkas itu, nah, itu kurang afdol. Nah, ini poinnya gini dulu aja. Iya. Gini, hakim itu nggak boleh berkomentar dengan putusan hakim yang lain. Itu poin utamanya dulu. Jadi, kalau istilahnya, sopir nggak boleh saling mendahului. Nah, kalau dari konteks ini, Bapak, kita harus tahu, dibagi dulu konsepnya perdata atau pidana. Nah, kita kembaliin dulu konsep dari utama itu sendiri. Menilai kualitas dari hakim itu sendiri, dia bisa membaginya. Dari tadi yang dipaparkan mengenai warisan ya Pak ya. Nah, ini konteksnya, kalau waris itu berhubungan di warisan kalau hukum Islam, kalau dia berkenaan asas personalitas Islam itu sendiri, dia kembali lagi untuk pembagian waris di pengadilan agama. Oke, ya Pak ya. Kalau untuk perjanjian berkenaan yang lain, misalkan jual beli, itu berkenaan atau adanya uang prestasi atau perbuatan melawan hukum, itu disampaikan di pengadilan negeri. Kalau ada unsur pidananya di situ, adanya unsur penipuan di situ, kita kembalikan ke pengadilan negeri. Kalau konteksnya di situ, watak hakimnya seperti apa? Watak hakimnya, saya nggak tahu. Nilai utama yang dipaparkan dari putusan itu seperti apa? Saya nggak berkomentar lebih, itu kurang berani, Pak. Kalau pembagiannya, jadi gini aja, Pak. Kalau konsepnya itu pembagiannya waris itu sudah ada. Contoh semisal ya, Pak. Kalau perdata itu yang paling penting adalah di pembuktian formil, surat. Kalau suratnya itu ada, itu yang jadi patokan. Kalau saksi, hitungannya itu udah nanti yang keduanya. Jadi yang paling penting itu suratnya. Pembuktiannya yang bisa dibuktikan itu surat. Karena saya tidak baca dari konteksnya di situ. Yang Bapak laporkan, oh ya ini watak ini. Saya nggak tahu bukti formilnya seperti apa. Terus saksinya seperti apa. Saya nggak berani menyimpulkan di situ. Karena saya takut sendiri untuk memahami dari konteks dari setiap kasus itu berbeda-beda. Beda lagi, semisal pencurian dalam keluarga, itu beda lagi. Ketika itu bisa dimaafkan, kita kembali lagi ke RJ, itu tidak perlu dipidana. Tapi kalau untuk pembagian waris di situ, itu ranahnya pengadilan agama. Kalau misalkan dia beragama selain Islam, lah itu baru datang kami. Tapi saya konsepnya, kalau perdata, itu di pembuktian formil. Seperti itu, Pak. Ada tanggapan,
4: jadi,
2: saya suka.
4: Jadi begini, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa zaman dahulu itu kalau kita pukul orang balas dengan pukulan. Nah, jadi ya semacam ini Pak, yang diambil hartanya saudaranya, apakah bisa dibalas juga? Itu apakah dibalas juga? Karena ini hartanya saudaranya tidak bagikan, sedangkan yang lain dibagikan. Itu kedua. masalah harta warisan ini. Nah, itu harta warisan orang tuanya, dia tidak mau menjual kalau tidak ada pernyataan bahwa dia mau ambil itu uang bagiannya saudaranya.
2: Oh gitu.
4: Karena saudaranya dulu pernah mengambil. Terus sekarang ini Pak, ini orang pernah ketangkap KPK. Waktu ditangkap KPK, saudaranya disuruh ambil semua barang-barang yang ada di rumahnya, di keluar termasuk uang. Berapa meter itu uang diambil. Tapi tidak ada pembuktian menyatakan bahwa ini saudaranya ambil, ini saudaranya bawa. Di mana disimpan, di mana disimpan ini dia punya uang. Tapi setelah meninggal ini adiknya, baru sekarang dia menuntut bahwa dia tidak mau menjual harta warisan orang tuanya kalau tidak ada pembuktian bahwa sebagiannya ini si adiknya, dia harus ambil semua.
1: Okay.
4: Sedangkan ini adiknya ada ahli warisnya, anaknya adiknya ada ahli warisnya anaknya.
1: Makasih, okay,
2: Pak. Oh iya. Yeah. Ini tadi ya Pak ya, saya kembaliin. Kalau untuk pengujian ini benar atau salahnya di sini, saya nggak bisa menjelaskan ini. Bukan forum untuk menjelaskan ini benar atau salahnya. Tapi konsepnya gini Pak, pendata dia yang mengajukan, dia merasa dirugikan, dia bisa mengajukan ke kami. Kami akan memeriksa. Dengan catatan di sini, dia yang harus mengajukan yang merugikan di situ. Jadi kalau ini saya menilai benar atau salahnya, saya nggak berani sebenarnya untuk berkomentar. Karena bukan hak saya di sini. Nanti, jadi saya melanggar dari kode etik saya sendiri sebagai hakim di situ. Iya.
5: Dan kenapa Bapak bisa datang ke sini dengan ini Pak? Terutama saya berbalik.
2: Oh iya.
5: Kejadiannya di
2: mana? Oke. Nah, kelakuan itu yang menilai bukan di kami. Nah ini, kami itu terikat namanya kode etik hakim itu sendiri. Nah, itulah integritas itu jelas Pak. Kebijaksanaan itu jelas di situ. Kemandirian itu harus ada. Nah, di sini yang harus diuji. Kalau tidak berkenan mengenai kode etik lah, laporkan saja ke kami. Ada sumber kanalnya yang terkait. Misalkan ke badan pengawasan, ada langsung nanti ke pihak yang bersangkutan, misalkan ke pimpinannya, misalkan di pengadilannya. Kalau dia masih menjabat di situ. Sangat bisa. Kalau dia di sidang etiknya, dia melanggar. Mohon maaf Pak, misalkan seperti ini. Dari hakim tersebut, dia nggak ada masalah di kantornya. Tapi, dia dalam pelaksanaannya. Mohon maaf nih, misalkan dia punya istrinya 2, 3. Nah, udah dipecat. Nah, itu. Nah, itu jadi sudah terbukti kan di situ kan, dia melanggar kode etiknya di situ dari hakim dan sudah diuji, ada sidang etiknya. Lah itu kalau saya menilai itu kelakuannya, lah itu tidak sesuai dari moralnya dari hakim itu sendiri. Nah, kalau udah terbukakan hukum tetap di situ, dia sudah diuji, sudah ada pemecatan, lah itu udah bisa dinilai seperti itu.
1: Oke. Oke. Kayaknya ada pertanyaan lain nih dari Bapak Haji. Lanjut. Silakan Pak Haji.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Iya Pak Ustaz, saya bertanya ke Pak Ustaz dulu. Ada ayat yang artinya seperti ini Pak Ustaz. Perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Kalau kita lihat, perbaiki sholatmu itu sudah tidak ini lagi dengan para imam-imam kita ya. Tentu sholatnya lebih baik, waktunya tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak pertanyaan Pak Ustaz. Seperti apa itu Allah memperbaiki hidup kita? Sementara banyak imam-imam kita sendiri yang kita lihat bagaimana kehidupannya. Ya, satu. Kemudian kita bicara soal iman dan akhlak. Berkaitan dengan moral. Iman tanpa akhlak bagikan saya tak bergerak. Begitu juga sebaliknya. Nah, sementara kita ini adalah mayoritas muslim, kita bicara kembali soal akhlak. Bagaimana akhlak para penegak hukum kita ini, yang banyak kita lihat kejadian yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, banyak di televisi maupun mainstream. Bagaimana kira-kira akhlak para penegak hukum kita ini supaya negeri kita ini bisa makmur? Sebab kunci yang pertama adalah para penegak hukum. Kalau penegak hukumnya rusak, maka tidak akan mungkin ada yang namanya kemakmuran. Pejabat pahal takut kalau penegak hukumnya berintegritas, jujur, dan berakhlak.
1: Baik.
6: Begitu Pak Ustadz, mungkin dengan Pak Hani juga Pak.
1: Baik. Mungkin, bisa. Mungkin Pak Ustadz dulu bisa dijawab dulu, Pak Ustadz silahkan. Nanti dilanjut sama Pak Hakim.
0: Oke, baik. Yang pertama adalah perbaikilah sholatmu, maka Allah memperbaiki hidupmu. Itu bukan ayat dan bukan hadis. Itu perkataannya Dasat Latif. Yang ada dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Ya, kemudian inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Sholat itu kewajiban yang berwaktu, yang waktunya ditentukan oleh Allah. Itulah masuk waktu asar, zuhur, isya, subuh, zuhur. Kemudian tanha anil fahsya'i, itulah makna yang paling tinggi sesungguhnya, Bapak Ibu. Jadi perbaikan kehidupan di situ ada. Kenapa? Kita dijaga. Dijaga dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah itu lebih mulia? Karena pengendalian nafsu, kadang-kadang Bapak Ibu hadirin, kalau dia datang, sehingga dalam kitab Riyadus Salihin itu, ada hadis Nabi menjelaskan gini, karya Al-Imam An-Nawawi, beliau bilang begini, kata Nabi, tidak akan mencuri seorang pencuri kalau dia masih beriman. Dan tidak akan berzina seorang pezina kalau dia masih beriman. Artinya, ketika ada orang yang sholat, lalu tiba-tiba keluar hilang sandalnya orang, jangan pernah caci maki sholatnya. Tapi oknumnya karena dia adalah, pada waktu itu dia tidak beriman lagi. Nah, ketika dia sholat, dia masih beriman. Tapi dia, ketika dia keluar, dia tidak beriman lagi. Kenapa? Bisa ambil sandalnya orang. Mungkin kalau dia pakai penisi ya, ambillah yang baru, buang yang tua, misalnya gitu. Wallahualam. Ya jelas, itu yang ditanyakan adalah bagaimana kualitas iman seseorang. Jadi sholat itu bagaimana memperbaiki kehidupan kita? Bisa jadi pertama adalah badannya sehat. Jadi Allah tidak mengatakan rezekimu, enggak, Bapak Ibu. Tidak ada mengatakan bahwa kau perbaiki sholatmu, nanti rezekimu saya akan, enggak seperti itu. Kalau itu yang jadi, bagaimana dengan orang-orang yang bagus tahajudnya, tetapi tidak diberikan semua di dunia, tapi memang disimpan untuk di akhiratnya orang-orang yang beribadah seperti itu. Nah, saya kasih contoh gini, ada memang ulama yang dikasih memang kekayaan yang luar biasa, sampai tak terhitung lagi berapa jumlah daripada hartanya. Kalau kita lihat kisah-kisah yang luar biasa itu di kayak di Maroko. Di Maroko itu ada namanya Wali Kutub. Wali Kutub. Wali Kutub itu ada memang yang sangat kaya. Jadi dunia ini dibagi dari empat penjuru. Ini di kemudian tegaknya ini karena al-ilmu ulama, karena ilmunya ulama. Jadi sikir-sikirnya inilah yang menegakkan dunia sampai dunia tidak terombang-ambing, tidak rusak. Karena ini menjaga begitu. Ada memang wali kutub yang sangat kaya dan dia bisa mengirim uang kepada wali-wali yang lain. Contoh yang pernah kami alami waktu di pesantren oleh Guru Takih Haji Abdurrahman Ambodale, itu ada pembangunan gedung madrasah dan butuh uang 10 juta. Waktu itu tahun 94 ya kalau tidak salah. Saya masih di pesantren. Ketika berapa harga bahan bangunan untuk bisa jadi? Dia bilang 10 juta waktu itu. Itu uang enggak pernah disangka dari mana datangnya, Allahu a'lam, tapi dia mengatakan, coba ambil di bawah bantal, ada uang di situ. Dan ketika dilihat memang baru dan memang seperti dari bank. Tidak ada, pokoknya tidak kurang tidak lebih, pas 10 juta. Berapa dibutuhkan, itu yang jadi, 10 juta, tidak kurang tidak lebih. Nah, baru beberapa tahun kemudian, kami ikut ke dia, kok ternyata seperti ini. Jadi memang ada wali-wali kutub yang kualitasnya itu luar biasa dan bisa mengirim uang kepada wali-wali lain. Nah, seperti itu modelnya Bapak Ibu. Ya, jadi sholat itu bukan memperbaiki
2: memperbaiki hidup kita bukan kaya. Kualitas hidup kita bisa jadi lisannya bagus. Dia bisa dan mampu menjaga lisan itu untuk tidak merusak hati orang lain. Karena kata Nabi, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka falyakul khairan. Berkata baiklah, aw liyasmut. Tapi kalau kau tidak sanggup berkata baik, diamlah. Kenapa? Diam itu adalah emas, tapi diam-diam punya emas 74 kilo itu bahaya. Itu jadi diam itu adalah emas, ya. Tapi berkata baik adalah berlian. Makanya lisan ini dijaga. Untuk apa? Itulah bagian daripada sholat menjaga kehidupan kita. Minimal perilaku kita adalah akhlakul karimahnya gitu. Oke.
1: Okay? Baik, silakan dilanjutkan oleh Bapak Hakim.
2: Oke, okay, baik ya. Melihat sekarang ini media sosial sangat merebak ya Pak ya, mengenai framing-framing dan segala macamnya, aparat-aparat penegak keadilan ini. Ya sekarang-sekarang yang paling sering korupsi sana-sini. Nah, dilihat bagaimana sih cara penyelesaiannya. Pertama di sini, tingkat iman, nah ini sejalan tadi, tingkat iman itu harus dipertebal. Kalau kita ya manusia itu lupa akan sifat tamak. Nah ini yang utama. Kadang dia kalau sudah mendapatkan enak, pengen enak lagi, pengen nambah lagi, sudah istrinya satu nambah dua lah, itulah. Itu yang pertebal iman itu yang utama di sini. Dia harus, tidak ada kata puas kalau kita mencari kepuasan. Tidak ada kata yang enak kalau kita cari yang lebih enak. Yang penting adalah bersyukur, itu yang utama. Bersyukur apa yang kita dapatkan. Kalau kita mencari yang lebih atas, itu akan lebih tinggi lagi. Kalau kita cari yang lebih bawah, ada. Nah itulah, kita yang harus bisa mempertebal iman kita. Tadi, sholat itu yang utama di situ. Tapi harus kita ketahui, ketika kita melihat sisi keadilan, mana yang harus dibutuhkan masyarakat, itu yang harus dicari. Sisi keadilan apa? Kalau tidak ada aturannya, dicari. Itu tugasnya kami, saya selaku hakim di sini. Digali hukumnya, digali lagi kalau tidak ada, diperas, ditelusuri sampai ke akar-akarnya, mana hukum yang paling berkeadilan. Karena fungsi hakim adalah garda terdepan, garda terakhir dalam keadilan. Karena penegakan hukum itu ada 4 aparat yang utama, tapi yang diatur di undang-undang, terutama yang dibayari negara, itu hakim, jaksa, satu lagi polisi, ada satu lagi yang lupa, adalah advokat. Itu juga penegak hukum, Bapak Ibu semua. Itu yang harus diketahui, karena 4 ini adalah criminal justice system, itu harus satu kesatuan. Semuanya terikat di situ. Kalau satunya rusak, akan ikut satunya rusak lagi. Lah itu yang harus dirajut kembali, dibenahi kembali lah. Itu moral sikapnya itu yang harus diperbaiki. Kalau kita tidak dekat kepada Allah, kita gak dekat pada iman kita, ya itulah, rasa tamak, rasa ingin lebih, ingin memiliki, itu yang akan menjadi merusak diri kita sendiri. Jadi kalau saya ya, alhamdulillah di sini, kalau kita bisa bersyukur, kita bisa diskusi di sini lah. Ini tugas Bapak Ibu semua. Kalau ketika ada hal-hal yang kisar, misalkan di sini yang tidak benar, laporkan. Itu sebagai bumbu-bumbu kita yang harus kita tegakkan, harus kita perbaiki di situ. Nah, itu tugas bersama. Jadi bukan hanya tugas saya saja di sini, tapi tugas Bapak Ibu semua yang saling menegakkan di sini untuk mendapatkan Islam atau hukum yang berkeadilan seperti itu, hukum yang bermartabat. Oke, kalau saya cukuplah.
1: Baik. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari jamaah Masjid Raya. Oke, kalau tidak ada kita boleh satu kali baru kita lanjut ke pertanyaan di media sosial ya Ibu.
3: Ya terima kasih, langsung saja. Itu tadi masalah melapor kalau terjadi suatu perkara. Sebenarnya kemana kita dulu melapor? Apakah ke polisi atau langsung ke?
0: Ya itu. Oke
2: baik Bu. Ini orang awam saya harus menjelaskan. Jadi kalau melapor-melapor itu tugasnya pihak kepolisian. Nanti ada laporan kepolisian ya Bu ya, ketika ada tindak pidana itu ada namanya penyelidikan, setelah itu naik lagi ada penyidikan. Nah itu tugasnya kepolisian. Nanti penuntutan itu ditugasnya kejaksaan. Beliau-beliau yang di sana itu yang menuntut di situ. Nanti ada penuntut umumnya di situ, jaksa. Nah, yang membela dari terdakwanya itu ada namanya advokat. Nah, kalau kami itu yang istilahnya yang memeriksa perkara tersebut sampai akhirnya memutus ini benar atau salah. Jadi tidak ada namanya terdakwa itu kalau dia sudah dilaporkan ke polisi dia salah, belum tentu di situ. Jadi kalau dihukum itu ada dasarnya, negatif etelak itu ada dua alat bukti. Kalau dia ada dua alat bukti, nanti kalau dia bisa jadi diputuskan bersalah plus ada satu keyakinan hakim. Kalau di Islam itu konsepnya kalau ada keraguan-raguan ya nggak boleh ya Pak ya. Jadi harus ada keyakinan hakim itu sendiri. Jadi minimal dua alat bukti minimal itu bisa dia dijadiin, misalkan terbukti nanti ada plus satu keyakinan hakim itu bisa dia dikatakan bersalah. Jadi kalau pelaporan kuncinya itu di pihak kepolisian. Kalau dari saya seperti itu Bu, menambahkan.
1: Oke, baik. Izin Bapak Bapak Arfian, ada pertanyaan dari media sosial. Kalau misalkan ada seseorang yang tidak punya banyak uang untuk bayar pengacara, apakah dia bisa mendapatkan bantuan hukum gratis di pengadilan negeri? Silakan Bapak.
2: Ada, bisa. Nanti itu dibantu. Misalkan dia, mohon maaf, misalkan kena tersangkut kasus narkotika, dia tidak didampingi, ada pendampingan hukum di situ, ada namanya penunjukan hukum di situ, nanti ada advokatnya yang mendampingi proses persidangannya sampai selesai, itu ada, nanti ada penunjukan hakim. Jadi bisa, nanti kita ada kerjasama, kalau di pengadilan ada namanya pos bantuan hukum, itu yang mendampingi sampai selesai. Tapi kalau misalkan perkaranya masih rendah, misalkan contohnya pencurian, tidak harus didampingi. Itu bisa, dia datang sendiri di situ, terdakwanya bersidang sendiri boleh. Tapi yang istilahnya perkaranya yang rada extraordinary, misalkan mohon maaf, pembunuhan, itu bisa. Tapi sekarang itu luas pos bakum itu, di rutan itu ada, di kepolisian itu ada, di kami pun juga ada kerjasamanya. Di sini negara itu memfasilitasi sebenarnya. Kalau misalkan bapak ibu semua di sini bingung lah itu apa, ini nggak harus pidana ya, perdata pun misalkan masalah permohonan ganti nama semisal itu bisa nanti dikonsultasikan, datang aja ke pengadilan nanti akan diarahkan seperti itu.
1: Oke, baik, bisa lanjut closing statement Bapak sebelum ya silakan 2 menit Bapak ya, izin.
2: Ada bertanya
1: apa? Ada bertanya terakhir ya Pak.
6: Ya. Tadi terkait mengenai pos bakum. Pos bakum itu kan berkantor di kantor pengadilan. Apakah kira-kira pos bakum ini betul-betul akan membantu masyarakat yang dia bela sementara dia sendiri berkantor di kantor pengadilan itu sendiri? Apakah tidak ada konflik kepentingan di situ? Itu pertanyaannya. Kan dia berkantor di situ dan dia mendapat mungkin fasilitas apa gitu ya. Itu pertanyaannya. Yang kedua mungkin Pak Hakim, kalau mengambil keputusan, apakah tidak ada intervensi dari pimpinan? Kalau ada intervensi dari pimpinan, bagaimana Pak Hakim minta petunjuk? Langsung dari Allah atau bagaimana supaya okay. Tidak ini ya.
1: Oke, silakan Pak.
2: Oke. Baik, Pak. Konsepnya gini, pos bakum itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan pengadilan setempat yang terkait di sini. Dia dari di sini memang dia itu dikasih tempat di pengadilan. Tapi dia itu pihak ketiga, pihak luar yang bekerja sama. Bukan berarti di sini konflik kepentingan. Malah dia itu membela dari terdakwa atau dari pihaknya yang memberikan. Dia misalkan bantuan, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak punya uang di sini, bisa nggak Pak? Bisa. Menunjuk, kita itu menunjuk untuk pos bakum itu membantu. Jadi untuk perwakilan negara itu sendiri situ, negara hadir di sini. Gratis, gratis. Kalau nggak gratis, laporkan Pak. Kalau ini itu ya Pak ya, beda. Kalau pakainya surat kuasa khusus ya Pak ya, Bapak di sini, itu deal-dealannya sama si advokatnya. Kalau melalui penunjukan, jelas saya garansi itu gratis. Ya, gitu Pak ya. Berkenaan tadi mengenai apa terakhir, lupa saya.
1: Tunjuk Pak, apakah langsung?
2: Oke, baik. Di sini ini yang bedain hakim dengan penegakan hukum yang lain. Tentara itu ada sifatnya jiwanya korsa ya Pak ya. Nah, terus polisi itu harus ada sama komandannya, komando. Kejaksaan juga lah. Ini yang bedain. Hakim itu sifatnya mandiri. Jadi dia tidak itu apa namanya terikat dengan pimpinannya. Jadi kemandiriannya itu yang bedain. Jadi dia tidak bisa diintervensi. Saya berbeda pendapat misalkan nih sama majelisnya, saya lagi misalkan 3 nih, saya nggak berpendapat berbeda dengan ketua majelis saya, beda saya bisa. Banyak itu namanya dissenting opinion namanya. Nah itu boleh. Nah, untuk mendapatkan kita lah, ini yang susah ini. Kalau untuk berkontemplasi seperti itu kaitannya ini udah berfilsafat Pak. Nah, kalau berfilsafat itu mencari ke akar-akarnya, ini berkontemplasi lah itu. Berserah diri Pak, bermuhasabah. Kadang saya masih ragu, itu pasti ada. Nah ini, kadang saya diskusi, itu mencari suatu hal penyejuk dalam jiwa itu yang, nah itu ya, konflik batin. Makanya hakim itu pada dasarnya gini Pak, dia itu menyusuri jalan kesunyian. Nah, dia itu tidak cari popularitas. Kalau bisa jangan ada yang tahu hakim itu siapa yang di situ. Nah ini, biar dia tuh konflik kepentingannya nggak ada. Contoh, ada keluarga saya misalkan, dia bersidang di situ, dia ada beracara, dia ada perkara di situ. Saya nggak boleh di situ. Saya harus mengundurkan diri. Itu untuk menghindari konflik-konflik kepentingan.
1: Oke. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, karena sudah masuk waktu Isya. Jadi mungkin kedepannya lagi bisa diundang Bapak. Terima kasih untuk jamaah, untuk insan masyarakat yang ada di rumah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

അള്ളാഹു അക്ബർ. സമിഅ അല്ലാഹു ലിമൻ ഹമിദ. അള്ളാഹു അക്ബർ.

Akbar. Sami'allahu liman hamidah.

Anda tempati. Insya Allah malam ini ada Bapak Dewan yang akan bersua, ya alhamdulillah kan Pak Dewan Anda laku di TikTok. Iya. Silakan Pak Dewan, sambil kita menantikan Dr. Hayadi dulu melaksanakan sunnah. Ya ini Pak di depan tabir Pak Wadikikah pertama kalau itu dapat.

0: Allah, aku lupa lah ini.
1: Iya. Oke. Berdiskusi dulu dengan narasumber supaya ada sepakat dia nanti bicara soal apa. Jadi seperti biasa, nanti ada kesempatan untuk bertanya. Oke, bisa di sini Pak Alam. Bangun nih. Ya. Ya, ini makanya kasih pagi tanda Pak. Jadi sambil kita siapkan juga. Ya, sudah ada Pak Amri, alhamdulillah. Ini. Oke. Mungkin sudah kita mulai mabaca-baca jauh husna. Dia apa anu je Pak Sapi nah anu gara jadi tempe-tempe penggemar talah deh Pak Sapi tapi oh ya kadewan anggota dewan anda laku pensi ya. Oke, mungkin sudah bisa kita mulai ke KST.
2: Baik, terima kasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Aspirasi dari jamaah sekalian, masyarakat Kota Pat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada kendala teknis sedikit. Semoga dilancarkan kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Raya dan insan mesra yang ada di rumah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Jadi selain kita mendengarkan ceramah Islam atau nasihat Islam dari Bapak Ustaz Dr. Hayadi, kita juga akan mendengarkan penyampaian atau informasi yang akan disampaikan oleh Pak Dewan kita dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare, ada Pak Sapte di sini. Jadi jamaah silahkan nanti bertanya apapun yang kita sampaikan, keluh kesah sebagai masyarakat Parepare, baik terkait kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau datang di sini membersamai kita untuk mendengarkan langsung aspirasi dari jamaah sekalian, masyarakat Kota Parepare. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita dengarkan dulu ceramah dari Bapak Ustadz Dr. Hayadi. Silakan Pak Ustadz.
3: Baik Bapak Ibu hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan.

0: Dengan Allah Subhanahu wa taala ngopi berjamaah insan mesra di mana saja berada, wabil khusus kepada anggota DPRD Kota Parepare Bapak Sape si anak nelayan yang menjadi anggota dewan. Alhamdulillah beliau cukup vokal dan sangat dikenal di kalangan masyarakat Parepare. Bapak Ibu hadirin, insyaallah pada kesempatan ini tidak banyak yang saya bahas, hanya tiga saja, dua atau tiga atau empat. Itu bahasa Jawanya itu Ji Samsu. Ji Samsu. Ji itu dua, Sam itu tiga, Su itu adalah empat. Jadi ini bukan rokok. Kalau Ji Samsu itu maknanya dua, tiga, empat. Dua subuh, tiga maghrib, empat asar, suhur dengan isya. Maknanya apa hadirin? Ya kalau mau selamat dunia akhirat, pelihara ini. Karena sesungguhnya 2, 3, 4 inilah adalah kuncinya surga Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mithahul jannah. Surga itu kuncinya adalah salat. Salat itu kuncinya adalah surga. Itu sudah dikasih kuncinya surga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi. Makanya manfaatkan itu, pakai kunci untuk masuk dalam surganya Allah. Yang justru bikin heran, neraka tidak ada kuncinya, kenapa bisa masuk? Makanya kalau mau selamat dunia akhirat, ya pelihara ini baik. Kemudian yang kedua, maknanya apa? 2, 3, 4, 2 tambah 3, 5. Apa artinya? 5 rukun Islam. Muda dulu adalah syahadat, baru sholat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Haji itu urutan kelima, Bapak Ibu. Apa maknanya urutan kelima? Ya, sempurnakan dulu syahadatmu, sempurnakan sholatmu, sempurnakan puasamu, sempurnakan zakatmu, baru Allah panggil kita melaksanakan ibadah haji. Sebab banyak orang kadang-kadang ya haji dulu, nanti pulang baru belajar sholat, nanti pulang baru belajar syahadat. Makanya itu berada pada urutan kelima. Sekarang 2 tambah 4 adalah 6. Apa maknanya? 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab, dan termasuk kepada yang namanya hari akhir atau qada dan qadar. Jadi ada 6 Bapak Ibu. Kalau kita bisa mempedomani ini, insyaallah kehidupan kita akan tenteram, bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah makna Rabbana atina fid dunia hasanah wabil akhirati hasanata wakina azabana. Selalu kita minta ini. Makanya orang yang tidak berhasil di 2, 3, 4
1: mungkin sudah
0: akan mungkin lolos dari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Dia apaan,
0: orang yang bagus 2, 3, 4-nya insyaallah
1: okay.
0: Dia mungkin di sudah dan bahagia di akhirat. Jangan melihat kebahagiaan dengan harta.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yang dilihat adalah bagaimana kedekatannya dia kepada Allah. Artinya jangan sombong ketika Anda berada di atas daun, dan ingatlah dia akan gugur saat dia kena yang namanya kemarau atau musim gugur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya mari kita simak dengan seksama informasi terkait seperti apa tupoksi dari Komisi 2 DPRD Kota Parepare yang akan disampaikan oleh Bapak Dewan Pasape, sosok dewan yang begitu vokal menyampaikan keluh kesah atau menyampaikan aspirasi membela terkait kepentingan masyarakat. Silahkan Pak Dewan, waktu dan tempat dipersilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengarkan penyampaian baik dari segi agama maupun informasi dari DPRD itu sendiri. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, kerabat, sahabat, nananda tulannya, tentunya Nabi akhir zaman yang senantiasa kita rindukan syafaatnya agar kelak kita bertemu di akhir yang belum nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillah saya mengembang amanah sebagai wakil rakyat. Mohon maaf pastas, saya tidak terbiasa memang menyampaikan bahwa anggota DPRD, tapi saya selalu menyampaikan itu kami adalah wakil rakyat. Wakil rakyat ini tentunya adalah penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Diamanahkan sebagai wakil rakyat di Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi sosial, pendidikan, Jadi mitra kerjanya itu ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan beberapa puskesmas, Dinas Sosial, kemudian Tenaga Kerja, kemudian Pemuda dan Olahraga, kemudian BKKBN, dan Kesra. Jadi alhamdulillah kebetulan Dinas Pendidikan ini di masa pemerintahan Bapak Haji Tasmin Hamid tahun lalu kita sudah menjalankan yang namanya seragam gratis untuk SD dan SMP. Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 ada untuk TK dan PAUD SD dan SMP. Sementara di bagian Kesra itu ada seragam SMA gratis. Tetapi untuk seragam SMA gratis ini tentunya karena adalah kewenangan pemerintah provinsi, sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi ada tupoksi sekolah TK, SD, SMP itu kewenangan pemerintah daerah, kemudian untuk SMA adalah kewenangan pemerintah provinsi. Pertanyaannya, bolehkah pemerintah daerah menganggarkan seragam gratis untuk SMA? Itu bukan kewenangannya. Jawabannya boleh. Boleh, ada regulasi yang mengatur. Apakah berbentuk dana hibah, apakah berbentuk bantuan sosial, yang pastinya pemerintah daerah dengan anggota DPRD Kota Parepare menyepakati anggaran untuk seragam SMA itu ada dengan regulasi yang ada, tata cara pembagiannya itu berdasarkan data DTSN tingkatan desil 1-4. Jadi bantuannya khusus untuk orang yang kurang mampu. Jadi kalau kita bertanya-tanya bahwa apakah semuanya dapat untuk SMA, maka jawabannya tidak. Karena bantuannya untuk seragam SMA itu khusus untuk yang berdesil 1-4. Kalau untuk SMP dan SD, semua siswa baru mau mampu atau tidak mampu, semua dapat. Semua dapat dari pemerintah daerah. Begitu pula dengan TK, PAUD, semua dapat. Terkecuali untuk siswa di sekolah swasta, itu kita tunggu. Kalau nanti ada sisa pembagian untuk sekolah negeri yang ada di daerah kita, ada sisanya, baru itu dibagikan khusus untuk swasta dan sekolah yang dibawahi Kementerian Agama. Jadi seperti itu terkait dengan pembagian seragam gratis yang ada di kota kita. Dan alhamdulillah tadi pagi sudah dimulai pembagian di tiap-tiap sekolah. Jadi penyedia barang tadi didampingi oleh Dinas Pendidikan sudah melaksanakan tugasnya melakukan pembagian seragam ke sekolah-sekolah negeri yang ada di kota kita. Nah, namun pada intinya jika pakaian nantinya ini, karena kami sudah diperlihatkan sampel, sampel contoh baju, tas, serta sepatu, alhamdulillah untuk tahun ini saya rasa sudah sesuai dengan spek yang kita inginkan. Mungkin kalau tahun 2000-an, tapi kami pastikan untuk tahun 2026, mulai dari sepatu, tas, pakaian seragam, itu sudah sesuai dengan spek yang sesuai dengan contoh yang kami lihat. Nah, namun tidak menutup kemungkinan jika ada orang tua siswa yang mungkin bahwa ini belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kami sebagai wakil rakyat membuka diri untuk menerima setiap keluhan yang ada. Mungkin juga saya sampaikan terkait dengan BPJS, boleh? Karena judulnya hanya seragam gratis. Nah, ini kita juga wanti-wanti terkait dengan BPJS kesehatan gratis, karena pemerintah pusat banyak melakukan penonaktifkan BPJS kesehatan yang dibayarkan melalui APBN, maka pemerintah daerah dalam hal ini siap. Jadi kalau ada yang nonaktif BPJS-nya karena dulunya menggunakan APBN, maka boleh kembali diaktifkan melalui APBD. Cukup mendaftar di kelurahan menggunakan KTP, KK, dan kartu BPJS lama.
1: Jika kartu BPJS lama tidak ada, maka cukup dengan KTP dan kartu keluarga. Karena kenapa BPJS ini tidak

0: lagi dikantongi kartunya. Karena sinkron dengan nomor induk kependudukan kita. Jadi kalau ada yang hilang kartu BPJS-nya, tak payahlah. Tidak perlu lagi diurus. Karena kenapa? Cukup memperlihatkan KTP kalau mau digunakan di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, itu pemerintah daerah sudah menganggarkan 27 miliar khusus untuk pembayaran BPJS gratis bagi masyarakat Kota Parepare. Boleh nggak digunakan kalau kita umpama jalan-jalan ke daerah lain? Boleh. Selama KTP kita masih warga Parepare. Itu juga yang tidak bisa digunakan dan mungkin saja langsung dinonaktifkan kalau KTP alamat kita sudah berubah status alamatnya atau status kependudukan kita. Mungkin seperti itu dulu, Resti. Yeah.
1: Baik, terima kasih Pak Dewan. Kata Pak Dewan, tak payahlah ragu-ragu. Mari langsung saja kita bertanya. Jadi insan mesra dan jamaah silakan bertanya. Minta maaf ya, kita batasi maksimal 3 menit. Oke, Bang Onet dulu. 2 menit. Hah? Katanya Pak Dimas.
2: 3 menit.
1: Iya, Bang Onet tabe.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang saya hormati Pak Ustaz dulu, yang kedua Pak Dewan, sahabat kita sampai sarjana hukum. Jadi saya begini saja ke Pak Ustaz saja. Saya merasa ngeri-ngeri sedap ini melihat negara kita ini, Pak Ustaz. Iya betul. Ini makanan anak sekolah mau generasi emas itu kan sudah dijadikan bahan korupsi sama orang besar di atas. Ini makanan ya sudah jadi korupsi. Ada lagi di Surabaya makanan hewan juga dikorupsi. Ini kan bahaya Indonesia ini. Kita mengharap sama siapa? Petugas yang kita harap bahwa penegak hukum, ternyata jaksa juga bermasalah. Jadi lo tega nih dia kok aku ya. Kemana kita orang Indonesia mengharap ini sesuatu? Jadi ini hanya penjelasan Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz menjelaskan boleh. Jadi saya hanya ngeri-ngeri tadi mendengar, tapi apa arti kita hanya di Parepare. Mungkin di pusat kita tidak dengar, tapi mudah-mudahan masyarakat Parepare mengerti bahwa kondisi kita efisiensi ya. Walaupun kita efisiensi, yang penting kita selalu gembira saja dulu. Ya, yang kedua Pak Ustaz, sedikit ini mengenai Idul Kurban kan sudah lewat. Nah ini kan ada namanya kurban itu untuk 7 orang ya. Tapi kalau umpama saya RW itu kan 40 Pak Ustaz, saya kumpul-kumpul uang, umpama saya kumpul sampai 7 juta beli sapi, apakah kurban itu namanya? Karena uang tidak cukup 2 juta satu orang, jadi kumpul-kumpul 100 per bulan. Jadi apakah itu kurbannya? Yang kedua, ini kan ada sumbangan dari Presiden Prabowo, namanya sapi ya. Kan kok mau potong itu sapi kan kita pesan napi itu. Ini kita pukul, apakah Prabowo sendiri atau menteri-menterinya disebut? Ya itu jadi pertanyaan saya. Untuk Pak Sape, Pak Dewan, karena waktu ini sempit, saya Pak Dewan begini, kenapa mesti baju seragam anak SMA itu pakai desil-desil? Kita kan ini orang Parepare semua bayar pajak. Pajak kita kan sama. Nah itu desil, saya sebagai RW tidak yakin betul. Banyak desil yang orang miskin tapi tidak dapat. Banyak orang kaya desilnya rendah. Maka nikosogi anak bapak nana lulung waju. Ini kan jadi pertanyaan. Sedangkan banyak orang miskin desilnya tinggi. Jadi perlu juga Parepare melihat pemerintah, dilihat juga dari dasar kehidupannya. Mega Pak Balu ke sekolah kasih desil 6 pada Degau Tona. Banyak punya mobil tapi desil 2, desil 3. Ini kan bahaya. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meluna pajak.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang One. Silakan Pak Ustaz dulu baru Pak Dewan, silakan.
0: Oke, baik. Makasih Bang One. Biasanya suaranya kita dengar saja di radio ya. Alhamdulillah kita bertemu langsung. Gini, lebih ngeri-ngeri yang hadis Nabi ini, Bang One. Salah satu ciri masyarakat atau kampung yang tidak dirahmati lagi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Nabi, satu, yusallitanallahu sultanan zalima. Mereka rame-rame mengangkat pemimpin yang zalim. Sudah tahu zalim tapi tetap diangkat menjadi pemimpin. Itu lebih ngeri lagi. yiseni panga ya kawopi mancaji punggawa. Itu satu. Yang kedua, apalagi cirinya? Yastaghfaruna yastaghfar lahum. Kalau mereka minta ampun, mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dan kalau mereka berdoa, doa mereka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, rahmat Allah tidak turun lagi di kampung itu. Dan ketika mereka berbuat zalim, melanggar aturan agama, kadang-kadang hanya kita bertepuk tangan, kemudian dipoto sambil tersenyum, atau disuruhin sambil tersenyum, selesai persoalan. Itulah masyarakat yang tidak dirahmati oleh Allah, dan itu kita lihat sama-sama, Bapak Ibu hadirin. Ya, nah, itu salah satu cirinya. Kenapa sudah tahu bahwa ini adalah tindakan korupsi, tapi kita hanya bisa berkata ini tidak benar. Tetapi kadang-kadang terjadi pembiaran. Makanya yang banyak merusak negara bukan orang gondrong, yang botak itu yang banyak, Bapak Ibu. Nah, ini gondrong dekat saya ini. Gondrong masuk di masjid, alhamdulillah kita gembira, Bapak Ibu hadirin. Ya, ada enggak orang gondrong pernah ditangkap pakai baju oranye? Enggak ada. Yang banyak orang botak. Kemudian yang kedua, tentang kurban. Kurban apapun namanya adalah, kalau niatnya kurban, ya kurban. Nabi berkurban untuk dirinya satu kambing, dan untuk keluarganya satu kambing, dan untuk umatnya juga satu kambing. Jadi ada bantuan dari Presiden Prabowo, maka itu namanya niatnya memang Pak Prabowo untuk masyarakat Indonesia. Jadi bukan namanya PRW di situ, atau bukan namanya menteri, bukan namanya keluarga kita, jelas itu adalah namanya atas nama Presiden Republik Indonesia, hanya mewakili untuk masyarakatnya. Jadi itu masalah kurban. Saya lupa yang kedua tadi itu. Cek satu kampung. Tidak ada masalah, boleh. Tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kita satu kampung, 100 ribu, 100 ribu. Itulah tanda bahwa Nabi juga pernah berkurban. Kita atas nama umatnya, berapa kambing? Tidak banyak kambing, satu kambing mewakili seluruh umat, umatnya Rasulullah SAW. Nabi yang mengatakan, ya Allah, terimalah hewan kurbanku atas namaku Muhammad. Yang kedua, terimalah hewan kurbanku atas nama keluargaku, dan terimalah hewan kurbanku atas nama umatku. Jadi meskipun ada satu nama di situ, dan mewakili adalah kampung, berada di kampung itu adalah 40 orang, maka semua 40 orang itu dapat pahala kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kambing, satu sapi bisa mewakili banyak orang, pahalanya di sisi Allah. Tapi secara syariat, kambing satu ekor untuk satu orang, sapi satu ekor bisa untuk 7 orang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Dewan dijawab pertanyaannya Bang Ore.
4: Terima kasih Bang One. Kenapa tidak semuanya mendapatkan seragam? Jadi dalam tata kelola pemerintahan secara umum memang kita menggunakan dan diatur oleh peraturan PP, namanya PP 12 2017, PP nomor 12 2017, itu mengatur tentang kewenangan. Dan kami tidak menjanjikan, memang ada regulasinya untuk mendapatkan itu, tetapi pemerintah daerah harus melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, melakukan PKS, perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, atau melakukan sharing anggaran, atau menggunakan dana CSR. Tapi mungkin kendala waktu sehingga pemerintah daerah belum melakukan itu. Sehingga regulasi yang ada membolehkan pembagian seragam SMA itu hanya untuk tingkatan desil, karena bersifat, makanya dibawa ke bagian kesra, bersifat hibah atau bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang kebetulan usianya di 16 tahun untuk masuk sekolah SMA. Jadi bukan karena dia siswa SMA-nya, bukan, tetapi dia masyarakat Kota Parepare yang berusia 16 tahun yang kebetulan masuk di sekolah SMA. Nah, persoalan untuk penentuan desil, makanya Kementerian Sosial menyatakan bahwa pemerintah daerah boleh melakukan verifikasi secara faktual.
0: Jadi Bang One selaku RW, jika ada masyarakatnya dalam taraf ekonominya masih rendah, kemudian desilnya berubah ke desil 5, 6, 7 sampai 10, maka Bang One bisa melakukan pelaporan di kantor kelurahan melalui musyawarah kelurahan, mengusulkan kembali untuk perubahan desil, sehingga dinas sosial pemerintah daerah bisa turun langsung ke lapangan melakukan namanya verifikasi faktual. Nah, persoalan tanggungan biasa tetangga sama-sama pekerjaan, umpama pekerjaannya sama-sama buruh kasar, tetapi keluarga A memiliki orang anak 4, kemudian keluarga B memiliki anak 1, jadi tentunya dalam tanggung jawab pengeluaran ekonomi pasti berbeda, jadi dilihat dari situ. Nah, melalui kesempatan ini saya sampaikan, terkadang kita juga sebagai masyarakat lupa, ternyata dalam sistem kependudukan sekarang NIK nomor induk kependudukan terbaca secara nasional. Mohon maaf, biasa ada keluhan kita, kenapa desil saya tiba-tiba berubah. Nah, ternyata setelah kami konsultasikan kenapa desil masyarakat biasa tiba-tiba berubah, ternyata dalam satu KK biasa menggunakan pinjaman online, bisa melakukan judi online, biasa pengambilan dana pinjaman di perbankan, melakukan pinjaman cicilan HP. Nah, inilah yang menyebabkan sehingga desilnya bisa meningkat karena terjadinya pinjaman. Nah, pertanyaan kami lanjutkan kembali ke Kementerian Sosial. Persoalannya, kalau masyarakat melakukan pinjaman KUR, ini dana KUR yang bisa kita ambil di perbankan, itu berarti masyarakat ini masih di bawah standar ekonomi, sehingga untuk melakukan membuka usaha tidak ada jalan kecuali melakukan pinjaman. Melakukan pinjaman dana KUR itu bukan secara otomatis meningkatkan taraf ekonominya, tidak, tetapi melakukan pinjaman untuk dana KUR hanya untuk memperbaiki taraf ekonominya, itu pun belum tentu, karena yang namanya usaha biasa baik, biasa tidak. Jadi Bang One, sedikit saya sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pemirsa Radio Masyarakat bahwa jika ada masyarakat yang masih di bawah taraf miskin, kemudian desilnya meningkat 5-10, maka laporkan ke RW, RT, agar dia melaporkan ke tingkat kelurahan, diajukan melalui muskel, musyawarah kelurahan, kemudian mengajukan ke dinas sosial, maka dinas sosial akan melakukan verifikasi secara faktual, menentukan apakah betul-betul masyarakat ini mampu atau tidak. Jadi mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Silakan Ibu dulu, baru Bapak nanti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh tadi, siapa, Bang One, bahwa di negara kita ini ngeri-ngeri begitu ya. Jadi kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana cara kita itu curhat kepada Allah, atau apakah curhat itu sama dengan berdoa agar negara kita ini teratasi dengan ngeri-ngeri tersebut? Yeah. Kemudian dalam berdoa itu Pak Ustaz, apakah nanti dikatakan berdoa kalau kita angkat tangan seperti ini? Karena terus terang saya keadaan itu sambil berjalan, saya, ya Allah, atasilah kami, masalah kami ini, jalan seperti itu tanpa mengangkat tangan. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
6: Terima kasih Ibu. Pertama, bagaimana mengatasi kalau seperti ini modelnya, tidak lagi garu-garuan negara kita, enggak, Indonesia masih punya orang banyak yang baik. Ya. Di antara 10 orang yang jahat, pasti masih ada orang yang baik di antara mereka itu. Kemudian hadis Nabi memberi penjelasan ada 3 tingkatan dalam merubah kemungkaran itu. Marra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Rubahlah kemungkaran itu dengan 3 hal. Pertama adalah biadihi, dengan kedua tanganmu. Saya tidak punya kemampuan dengan kedua tangan. Kedua tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Nah, kalau Pak Dewan ini ya bisa. Kenapa? Dengan kekuasaannya sebagai anggota Dewan, dia bisa merubah, Bapak Ibu. Tanda tangannya ada, alhamdulillah selesai. Maka selesai persoalan. Buatkan undang-undang, itulah gunanya kita memilih anggota dewan yang memang vokal dan bisa mewakili masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau tanganmu kau tidak mampu, kau tidak punya kekuasaan, adalah yang kedua, fabilisanihi, dengan lisan atau lidahmu. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang berilmu, ulama, mewakili masyarakat kita bahwa ini haram, ini adalah hukumnya makruh, itu dia bisa lakukan itu, hadirin. Lalu yang ketiga, ini masyarakat yang paling kecil, tidak punya kekuatan tangan, tidak punya ilmu, itu namanya babi qalbihi, dengan hatinya. Apa itu? Itulah dengan doa kepada Allah. Dan hati-hati dengan orang-orang yang terianiaya, kata Nabi, irhamu salasata minan nas, berhati-hatilah kalian dalam tiga kelompok atau orang-orang yang teraniaya. Salasata minan nas, ya, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, sayangilah orang kaya yang jatuh miskin. Kenapa disayangi? Karena dulu banyak sekali temannya begitu miskin, tidak ada temannya. Itu kan konsep dunia seperti itu, Pak. Kalau kita ada pasti banyak teman, kalau tidak ada dia memang depe. Kalau kaya ki, woi, biar kentu enak juga didengar. Tapi kalau tidak ada uang tak, namo morik ya, bebelah kukutu. Yang kedua, pejabat yang pensiun. Waktu menjabat banyak teman, begitu pensiun dia kena depe, tanda-tanda tidak laku. Kenapa dia, kenapa pejabat pensiun itu harus disayang? Ya karena termasuk dia mentalnya itu drop. Makanya pensiun itu waktu dia aktif tunjangan ada, remun ada semua. Tapi begitu pensiun hilang semua penghasilan. Makanya itu pensiun itu disikat dengan penghasilan semakin menurun. Yang ketiga adalah orang-orang yang teraniaya. Nah, inilah masyarakat kecil kita. Kalau masyarakat kita teraniaya dan tidak ada yang bantu dia berdoa kepada Allah, doanya itu diterima oleh Allah. Tidak ada hijab, Bapak Ibu. Anda menganiaya orang, menzalimi orang, lalu diangkat tangan kepada Allah, doanya langsung diterima oleh Allah. Maka itu berhati-hatilah dengan orang seperti itu. Maka fungsi kita di sini, Ibu, kita apa? Doa. Doa itu tidak hanya mengangkat tangan, tetapi mengucap saja dengan kebaikan, itu adalah doa. Makanya istilahnya, kalau Anda tidak mampu membersihkan, minimal jangan mengotori. Apa artinya? Perbaiki saja hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya tadi Bapak silakan.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Tahir, Ketua RW 4 Kelurahan Malusetasi. Langsung saja Pak Ustadz, Pak Dewan. Yang pertama terkait masalah kurma yang sempat dibahas Bang One. Ini kan Pak Presiden kita menggunakan APBN, jadi bukan uang pribadi. Jadi dalam hal ini apakah beliau berpahala ataukah warga masyarakat Indonesia berpahala karena bukan uangnya Pak Presiden? Itu yang pertama. Terus untuk Pak Dewan, terkait masalah seragam anak sekolah, masih sedih nyawa aku minta anak aku SMP, karena sampai kemarin masih pakai SD ke sampel masih sekolah. Bagaimana ini pihak pemerintah kota tidak mengantisipasi jauh hari sebelumnya, apa sebelum masuk anak sekolah di hari pertama hari Senin yang lalu itu kan mereka harus sudah berseragam. Terus untuk SMA SMK itu tadi dijelaskan bahwa itu per desil. Kalau menurut saya kayaknya tidak adil kalau per desil, karena SD SMP tidak per desil. Kemudian sampai sekarang belum ada juga di sekolah bahwa akan ada seragam untuk SMK SMA. Akhirnya semua orang tua dengan berbagai upaya yang dilakukan sudah menyediakan pakaian dan sudah lengkap pakaiannya. Apakah dia ambil pinjaman di tetangga atau sama saudaranya? Yang jelas sudah berseragam semua. Jadi kalau sudah berseragam terus ada turun bantuan, apakah digantikan itu uang seragam yang sudah masuk kategori berdesil?
1: Baik.
7: Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Silakan Pak Dewan, mungkin silakan siap.
4: Jadi terkait dengan waktu pembagian, jadi kami memang menyampaikan ke pihak sekolah SD, SMP bahwa siswa yang baru masuk jangan dipersoalkan ketika dia masih menggunakan baju TK-nya untuk masuk di SD kelas 1.
0: Begitu juga di tingkat SMP, jangan dipersoalkan anak yang baru masuk ketika dia masih menggunakan baju SD-nya. Karena kenapa? Belajar dari pembagian seragam tahun 2025, karena tepat waktu sehingga ukuran bajunya banyak yang tidak cocok. Sehingga kami wanti-wanti ke penyedia sekarang untuk tahun 2026, tolong sesuaikan dengan ukuran anak-anak sesuai dengan yang tertulis pada saat mendaftar. Jadi ini yang kita takutkan, karena pengumuman kelulusan itu baru saja. Sehingga untuk menyiapkan seragamnya butuh proses waktu, karena kita melihat sesuai dengan ukuran. Kenapa harus sesuai dengan ukuran? Nah, kembali lagi, belajar di tahun 2026-25 banyak anak siswa yang longgar, banyak yang kayak seperti celana, begitu juga dengan sepatu. Olehnya itu, agar 2026 sudah menjadi pembelajaran di 2025, maka untuk keterlambatan menyiapkan seragam tersebut kami anggap itu tidak jadi masalah, selama konteksnya seragamnya nanti ini betul-betul cocok dan pas bagi anak yang baru masuk. Makanya kami selalu sampaikan bahwa untuk sekolah SD jangan persoalkan anak yang baru masuk di kelas 1 menggunakan pakaian TK. Begitu juga dengan SMP. Kalau mungkin SMA, mungkin ada rasa minder anak-anak SMP yang masuk di SMA. Ini mungkin sosialisasinya yang kurang dari dinas pendidikan. Nah, karena untuk menentukan yang mendapatkan bantuan untuk SMA, ini harus berdesil 1 sampai 4. Kenapa ada perbedaan antara SD, SMP dengan SMA? Itu tadi, karena kita diatur oleh undang-undang, oleh aturan yang ada terkait dengan kewenangan. Dan mudah-mudahan untuk tahun 2027, pemerintah daerah sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi, ataukah itu melalui sharing anggaran, apakah itu menggunakan dana CSR dari BUMN, ya itu semua siswa baru SMA juga bisa mendapatkan secara merata. Mungkin seperti itu penjelasannya, Pak Alam.
8: Mengenai kurban, uang yang digunakan Pak Presiden Prabowo adalah APBN, bukan uang pribadi. Apakah dapat pahala juga atau hanya masyarakat Indonesia? Saya kasih ilustrasi saja, gambaran kecil ya. Saya pungut uang 100. Ini bukan uang saya dapat di jalan. Tapi saya masukkan ke kotak celengan di masjid. Siapa yang dapat pahala? Dua. Saya yang masukkan, yang kedua yang punya uang itu. Berarti Pak Prabowo dapat pahala, masyarakat Indonesia dapat pahala di sisi Allah. Ada juga satu kisah itu, sementara habis pada saat orang mau khutbah Jumat, celengan lewat. Ada orang tua kasih masukan 200 ribu. Anak muda lihat, hebat ini orang tua ini, 200 ribu celeng. Bayangkan, barusan ada orang tua begitu. Begitu keluar dari masjid, kata anak muda, "Oh her, kita yang top di sini. Kenapa 200 ribu kita masuk celengan?" Tapi itu orang tua, "Bukan uangku nak, uang tadi jatuh itu, kasih masuk." Berarti dapat pahala juga ini. Cuma ya itu saja, karena ada sakit-sakit juga hatinya, karena dia tidak sampaikan kepada yang punya, itu beda. Ya, tetap dapat pahala meskipun Pak Prabowo yang digunakan adalah PBN. Kenapa? Pahalanya karena dia yang memfasilitasi. Masyarakat tidak bisa dapat pahala, andai kata bukan Prabowo yang mengeluarkan uang APBN. Nah, ya tetap dapat begitu, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Kita masih punya waktu 2 menit. Mungkin bisa closing statement Pak Dewan Pakai, silakan.
0: Jadi alhamdulillah, wakil rakyat sebagai penyambung lidah antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian untuk eksekutor hak kewenangan tetap melekat kepada pemerintah daerah, karena kami sebagai anggota DPRD hanya mempunyai 3 fungsi: fungsi pengawasan, penganggaran, kemudian membuat peraturan daerah. Jadi pada intinya apa yang disampaikan tadi Pak Ustaz, jika kamu tidak mampu bersedekah dengan hartamu, maka bersedekahlah dengan tenagamu. Jika tidak mampu bersedekah dengan tenagamu, maka bersedekahlah dengan ilmumu. Jika juga tidak mempunyai ilmu untuk disedekahkan, maka cukup niatkan untuk berlaku baik. Tak perlu menjadi yang terbaik, yang pastinya kita yakini bahwa selalu berbuat baik. Karena yakin pada intinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Barang siapa yang memudahkan urusan sesamanya, maka insya Allah akan dimudahkan juga segala urusannya, termasuk dengan kematiannya. Mungkin seperti
1: baik,
0: itu.
1: Baik, terima kasih Pak Dewan. Izin jamaah masjid raya dan insan masjid raya ada di rumah. Satu informasi penting bagi keluarga yang ingin menikmati makanan laut yang rekomendasi Pare-Pare, datang ke kafenya Pak Dewan di Tatato. Ya, ayo kita kumpul di sana. Mbak keluarga tak bisa besok, terbuka besok Pak Dewan. Buka Ji, baik, terima kasih. Mari kita sholat isya sama-sama. Kami dari Ngopi Berjamaah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nama makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Gandeng Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi di Puskesmas Lumpue, Wali Kota Parepare optimis tekan stunting hingga 17%.
4: Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang kami banggakan, kehadiran ibu menjadi semangat bagi kita hari ini. Atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu Wakil Gubernur yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Kota Parepare. Itu yang kita berharap, insya Allah kehadiran beliau akan membawa berkah buat kita semua. Kita tadi mendengar laporan dari BNT Kadis Kesehatan bahwa alhamdulillah ada penurunan, tapi
3: peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Parepare, Sekda Kota Parepare Hamka tegaskan komitmen perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045.
5: Masa depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
3: Ahmad Aryadi, Nakodai PBPSI Parepare 2026-2030, PBPSI Sulawesi Selatan siapkan akselerasi pembinaan dan lapangan indoor.
6: Sarana ini kan kemarin, lapangan ini ada lapangan poli di situ, nah banyak-banyak event, bagaimana menurut itu, apakah harus pembuatan sarana baru atau seperti apa?
7: Sudah ada yang disiapkan, jadi ada disiapkan dalam bentuk indoor di daerah Batu Kiki dekat stadion di sana. Sudah. Itu sangat cocok untuk berikutnya.
8: Sudah ditentukan tanggal untuk pelantikan ini?
7: Belum. Kita tunggu saja karena di 24 tempat ikut itu kan ada sudah ada terjadwal semua.
6: Pelantikan serta apa dia?
7: Tidak, masih-masih.
3: Minta hakim ikut turun ke warga, Ketua RW di Ujung Bulu usul ada program edukasi hukum lewat RT RW.
9: Harusnya hakim bisa juga turun di lingkungan ini, maksudnya di kelurahan-kelurahan. Itu bisa dia menjelaskan ke kita supaya kita juga paham apa dasar hukum begini. Kalau jaksa biasa Pak Janggo, biasa Nino, kalau jaksa pernah turun.
10: Jadi berharap ini hakim ini lebih dekat ke RT RW bisa menjelaskan semuanya Bang Unedi.
9: Ya begitu, baik kita juga jangan begitu ada persoalan. Kan kita ya malu namanya hukum, kita tidak tahu menahu, hanya mendengar saja. Jadi kalau ada yang begitu, nah kita sudah.
2: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya untuk menekan angka stunting hingga mencapai target 17%. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid saat mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dalam agenda penanganan stunting di Puskesmas Lumpue pada Rabu kemarin. Tasmin mengapresiasi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan berharap sinergi ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Parepare.
4: Kehadiran ibu menjadi semangat bagi kita hari ini. Atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu Wakil Gubernur yang telah meluangkan waktu untuk hadir di Kota Parepare. Itu yang kita berharap, insya Allah kehadiran beliau akan membawa berkah buat kita semua. Kita tadi mendengar laporan dari BNT Kadis Kesehatan bahwa alhamdulillah ada penurunan tetapi tidak signifikan. Ya, kita berharap ke depan.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua TPPS Provinsi Fatmawati Rusti meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah kota, Forkopimda hingga organisasi kemasyarakatan akan mampu menekan angka stunting secara efektif.
11: Saya selaku Ketua TPPS Provinsi selalu yakin dan percaya ketika kita semua sudah hadir, jajaran Forkopimda, ketua organisasi perempuan, semua elemen masyarakat bersatu, saya selalu meyakini bahwa kita akan mampu menurunkan angka stunting tersebut.
3: Selain meninjau Puskesmas Lumpue, kunjungan kerja ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial serta pembagian bibit cabai untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi keluarga di Kota Parepare. Insan Mesra, pemerintah Kota Parepare menggelar puncak peringatan Hari Anak ke-42 tahun 2026 di lapangan Kota Binalipu. Peringatan ini menjadi momen penting untuk menjamin hak partisipasi dan perlindungan anak menyongsong Indonesia Emas 2045. Suasana lapangan Kota Binalipu Parepare, Kamis pagi 23 Juli 2026 dipadati ratusan pelajar tingkat SD hingga SMA. Mereka hadir mengikuti upacara puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Kota Parepare, bertindak sebagai pembina upacara, Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Agung Hamka. Peringatan kali ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sekda Parepare Amarung Agung Hamka menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan investasi utama untuk mencetak calon pemimpin bangsa di masa
12: Hari
3: depan.
12: Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati, dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
3: Tidak hanya sekedar seremonial, momen Hari Anak Nasional ke-42 juga dimanfaatkan pemerintah Kota Parepare untuk memperkuat implementasi Gerakan Nasional Ruan Aman Nyaman atau Gernas Rana serta kampanye Berlian atau Bersama Lindungi Anak. Pelaksana tugas Kepala Dinas DP3 Kota Parepare Insinyur Wildana menjelaskan, kedua gerakan ini bertujuan untuk membebaskan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi di lingkungan masyarakat maupun sekolah.
13: Ini hari ini adalah puncak Hari Anak Nasional. Kita melibatkan semua anak-anak yang ada di Kota Parepare, SD sampai SMA, dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan untuk menjadi pemimpin Indonesia di tahun 2045 menyongsong Indonesia Emas.
3: Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan YLP 2IM, Pakti, serta jajaran pejabat pemerintah Kota Parepare. Insan Mesra, masa kepengurusan baru PBPSI Kota Parepare periode 2026-2030 resmi bergulir di bawah kepemimpinan Ahmad Triadi. PBPSI Sulawesi Selatan pun menargetkan pencetakan atlet berprestasi lewat dukungan fasilitas indoor baru di Bacu Kiki. Rangkaian pemilihan ketua PBSI Kota Parepare periode 2026 hingga 2030 berjalan lancar. Terpilihnya Ahmad Triadi diharapkan mampu membawa angin segar bagi kebangkitan olahraga poli di Kota Bandar Madani ini. Ketua Umum Pengurus Daerah PBPSI Sulawesi Selatan, Haji Muhammad Sadar Sarjana Ekonomi menegaskan bahwa kepengurusan baru ini akan langsung diakselerasikan dengan program pembinaan atlet yang matang. Hal ini dilakukan demi mengejar target juara di berbagai event dan turnamen besar. Menjawab persoalan sarana latihan, Muhammad Sadar mengungkapkan pihak pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare Tasmin Hamid telah memberikan lampu hijau penggunaan lapangan indoor di kawasan Bacu Kiki.
14: Dengan Pak Wali Kota, Pak Tasmin, bahwa tolong diberikan dukungannya dan pemerintah sudah siap memberikan tempat latihan yang ada di Bacu Kiki dekat stadion itu untuk sudah ada yang disiapkan. Jadi ada disiapkan dalam bentuk indoor di daerah Bacu Kiki dekat stadion di sana. Sudah. Itu sangat cocok untuk dilakukan.
3: Sementara itu, terkait agenda pelantikan pengurus PBPSI Parepare, PBPSI Sulawesi Selatan menyebutkan prosesi pelantikan akan disesuaikan dengan jadwal masing-masing daerah dan tidak dilakukan secara serentak. News. Insan Mesra, pengurus RW di Kelurahan Ujung Bulu berharap adanya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif dari institusi kehakiman. Hal ini disampaikan oleh salah satu ketua RW saat berinteraksi dalam program Obras Sultan Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, selama ini peran kepolisian dan kejaksaan sudah cukup terasa di lingkungan warga, namun kehadiran hakim untuk mengedukasi masyarakat di tingkat kelurahan masih sangat dinantikan. Edukasi ini dinilai penting agar para pengurus RT dan RW memiliki pemahaman dasar tentang hukum dalam melayani warga.
9: Harusnya hakim bisa juga turun di lingkungan ini, maksudnya di kelurahan-kelurahan. Itu bisa dia menjelaskan ke kita supaya kita juga paham apa dasar hukum begini. Kalau jaksa biasa Pak Janggo, biasa Nino, kalau jaksa pernah turun. Jadi ya begitu, supaya kita juga jangan begitu ada persoalan. Dan kita ya malu namanya hukum, kita tidak tahu menahu, hanya-hanya mendengar saja. Jadi kalau ada yang begitu, ya kita sudah tahu, oh begini. Jadi masyarakat kita itu setelah ada persoalan, tidak langsung ke kepolisian, ke apa. Harusnya kan ada RT RW dulu.
3: Ia menambahkan, jika para ketua RT dan RW dibekali pengetahuan hukum yang memadai, berbagai konflik sosial ringan di tengah masyarakat dapat dimediasi terlebih dahulu di tingkat lingkungan sebelum dibawa ke proses hukum formal.
1: Demikian, liputan Jelajah Kota. Untuk hari ini dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: milik tua, warisan para senior kita, rangkai sejuta kata demi berjuta telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
3: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah, tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah, mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa mau nak makan?
5: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
6: Rumah makan Patato.
7: Bagus toh.
8: www.radiomesra.com.

sayang. Bagaikan mimpi di siang hari. Di saat kau putuskan cintamu, izinkanlah aku pergi. Selamat tinggal.

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesren.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik.